0: memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
1: Indonesia kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
0: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
4: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
5: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
4: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
5: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
6: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
5: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
7: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
5: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
7: dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
5: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
3: Antisipasi dari awal, sebenarnya antisipasi awal yang kita kerjakan, teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul itu kita.
5: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
8: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak meloncat tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
9: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
10: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
12: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
13: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
12: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
14: Ini kami masih menunggu jawaban, waktu, dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
12: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
0: Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Radika
1: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
0: Sampai nanti jam 9
1: ya.
0: Buat warga Bercahaya, barangkali yang mau gabung sambil goyang bareng, sambil pemanasan, stretching, dan sambil memulai aktivitas pagi hari ini, yang pengen gabung dengerin lagu dangdut favorit kamu, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
1: Iya, jangan lupa juga buat follow sosial media kita. Ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
0: Sambil diaduk kopinya, sambil sarapan, sambil dengerin kita siaran juga, kasih informasi menarik buat kalian juga. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.

0: sis? Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering.

0: Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
0: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Iya bener.
3: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: kamu lebih aki.
1: Uli hadiah 1 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
0: Kue, si Sri, uli hadiah 1 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Uis,
1: gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok.
1: Lagi ya, anak nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, orang nyambung war.
2: Ketipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
2: Tun?
5: Ini.
2: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
4: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. 1 jam punjul seprapat kemudian.
0: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
2: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
0: OMG, sorry Mamski, aku kilaf.
4: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Oke, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih ada waktu sekitar 1 jam buat warga percaya, barangkali yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Ini di sapanya sudah bergabung ada Ibu Mustolinga Hadarkam. Sik Asik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Ibu Mustolinga Darkam di Koripan hadir, salam-salamnya dong boleh buat Pak Tondo, untuk Pak Hadi Haji Barang, untuk Mami Cantika, untuk Mami Bintoro, terus juga buat Mami Nok di Jalan Teri, untuk Mbak Mar, untuk Barka, untuk Kumbang Asmara, Dimas, untuk Pak Arjuna, buat Mas Radika, juga buat Mbak Vitanya, selamat pagi juga, selalu sehat.
1: Amin.
0: Mau request lagunya dong, yang kecewa nanti Radika puterin ya, selalu setia 24 jam kalau nggak ada aktivitas. Mantep. Terus juga di belakangnya kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Hadir di GPS pagi Mbak Vita dan juga Mas Siapa. Ayo, salam kenal juga.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan semangat ya. Markus lagunya Kawin Kontrak, salamnya buat Justiron, untuk Mama Nok, untuk Mama Devi, untuk Mbak Mustolinga, untuk Mak Daryani, untuk Bukus, untuk Bu Jirahayu, Parjan, untuk Bu Muriani, Aziza, Arjuna, Bunda Rizky, buat semua saja warga percaya FM. Thanks, sehat selalu. Jangan lupa sarapan dulu. Oke.
1: Siap. Ada lagi?
0: Ada lagi yang bergabung, ada Mbak Oza nih. Halo kakak DJ. Hola. GPS asik. Mau request lagunya Selalu Rindu dari Vita Alfia. Boleh. Bagi salamnya buat Sagrup. Dan terima kasih kakak-kakakku.
1: Siap.
0: Nah, buat warga percaya barangkali yang punya aktivitas padat di hari ini, buat yang tanya-tanya cuaca di hari ini, itu dari BMKG.
1: Iya.
0: Ini berlaku dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Ini diperkirakan di Cilacap cuacanya berawan dengan kecepatan angin yaitu dari timur hingga selatan, yaitu sekitar 10 sampai dengan 35 km per jam.
1: Iya, jadi karena mungkin kemarin udah cetar membahana ya cuacanya. Karena ada event besar juga gitu kan di Cilacap. Jadi hari ini mungkin biar agak lebih adem gitu ya. Jadi buat yang mau beraktivitas di luar, mungkin walaupun cuacanya berawan tetap harus pakai pakaian yang tertutup ya. Terutama kalau siang-siang, jangan lupa pakai sunscreen atau tabir surianya juga gitu.
0: Oke, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
1: paling pas untuk Cilacap.

0: Leh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Oma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep aki gahon min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
5: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Dan tadi lagunya udah diputarkan ya, buat yang udah WhatsApp, barangkali buat yang lain juga barangkali mau kasih informasi, boleh banget juga ditunggu sampai nanti jam 9. Nah, di hari kemarin ini adalah puncak untuk festival nelayan.
1: Iya.
0: Itu udah dilakukan kirap, itu dari pendopo sampai ke pantai Teluk Penyu, lalu dilakukan pelarungan jolen, yaitu di pantai Teluk Penyu atau mungkin di Samudra Hindianya.
1: Iya, dan kemarin terpantau masyarakat tuh sangat antusias. Betul. Ya, dengan acara festival nelayan ini. Bahkan gak cuman masyarakat Cilacap aja, tapi dari luar kota juga banyak banget yang datang buat ikut meramaikan event festival nelayan ini. Karena emang ini salah satu acara atau event yang diadakan setiap tahun, dan pastinya ini jadi salah satu budaya ya dari masyarakat Cilacap juga gitu, untuk sebagai ungkapan rasa syukur.
0: Betul,
1: ya
0: betul.
1: Karena kita memang tinggal di pesisir pantai, dan sebagian dari masyarakat Cilacap juga mata pencahariannya adalah sebagai seorang nelayan gitu. Jadi ini salah satu ungkapan rasa syukur juga dari para kelompok nelayan karena bisa mendapatkan rezeki gitu ya.
0: Betul,
1: dari pantai atau dari laut yang ada di sekitar Cilacap gitu.
0: Maksudnya jadi event yang ditunggu-tunggu
1: bagi
0: masyarakat lokal atau mungkin dari luar kota yang mungkin penasaran, pengen langsung lihat gimana sih prosesnya dari awal sampai juga pelarungan jolen di tengah laut Cilacap sendiri. Dan untuk hari ini, di hari ketiga ini masih ada kegiatan, yaitu di alun-alun Cilacap, yaitu dari pukul 8.30 ada lomba mewarnai, terus pukul 13.30 lomba memasak, dan nanti di malam hari 19.30 ada grand final Duta Wisata Cilacap.
1: Iya, jadi ini masih dalam rangka ini ya, rangkaian acara festival nelayan gitu. Jadi
0: sampai dengan tanggal 11.
1: Iya, jadi silahkan yang mau ikut meramaikan kembali ya, mumpung lagi banyak event di Cilacap, bisa ajak keluarga, lagi musim liburan sekolah juga ya.
0: Betul.
1: Jadi bisa banget dimanfaatkan untuk quality time.
0: Oke, jangan kemana-mana.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayak kuwi lho.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone pakir no pertelon seluk lagi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: Dan gak kerasa sudah hampir jam 9 waktunya kita pamit dari GPS untuk edisi hari ini.
1: Iya, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan nanti kita akan kembali lagi di jam 9 sampai jam 10 di Ngopi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
0: Radio pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yes.
1: Janji lo ya.
2: Janji lo ya.
3: Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Vita,
1: bareng sama Radika di Ngopi,
0: ngobrol pagi inspiratif dan informatif.
1: Sampai nanti jam 10 nemenin ya kalian yang mungkin masih beraktivitas, masih udah dada-dada slow atau mungkin malah tambah sibuk aktivitasnya. Dan sambil dengerin lagu-lagu Popindo untuk menemani dan juga memberikan semangat di pagi hari ini. Buat yang pengen gabung, yang mau kasih informasi, boleh banget bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Ya, jangan lupa juga buat follow sosial media kita. Ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Masih ada waktu sekitar 55 yang pengen gabung, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju!
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Ya masih di ngopi ngobrol pagi inspiratif dan informatif.
1: Fit.
0: Ya.
1: Lu tahu kan kalau kucing tuh punya 9 nyawa?
0: Tahu dong.
1: Nah, itu tuh yang gue lagi rasain sekarang.
0: Kok bisa? Kamu halu ya?
1: Enggak dong, jadi serius deh. Jadi pas janjian sama cewek gue, terus motor gue tuh mogok, mau ngabarin, tiba-tiba dapat notif kuota habis. Nah di situ tuh gue panik banget kan. Bakal habis lah gue dan pasti dia bakal ngamuk. Tapi ajaibnya kayak dikasih nyawa cadangan, masih bisa chat dia, masih bisa order ojol buat narik motor gue dan pesen boba biar dia gak ngambek.
0: Kok bisa sih padahal kuota habis?
1: Ya dong, untung banget pakai smartfriend kuota nonstop, chatting, bayar-bayar, belanja, transfer dan pakai 14 aplikasi penting dan lainnya tanpa kuota. Jagoan banget nih pasti.
0: Fix jagoan. 14 aplikasinya apa aja tuh?
1: Langsung aja kepoin sosial medianya smartfriend. Buluan beli smartfriend kuota nonstop sekarang. Mulai 20 ribuan aja bebas internetan bahkan tanpa kuota. Smartfriend jagoan, sinyal se-Indonesia. Nah, udah jadi jagoan, terus juga buat temenin warga bercahaya barangkali yang lagi butuh kuota dan kadang suka mandek-mandek gitu ya.
0: Bener.
1: Ketika kuotanya habis padahal lagi kondisi urgent.
0: Ya, bisa banget pakai smartfriend ya kan, karena dia walaupun kuotanya habis masih bisa buat ngechat, masih bisa buat pesen makanan online ya kan, dan masih bisa dipakai, jadi nggak perlu takut kehabisan kuota dimanapun dan kapanpun.
1: Benar banget. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
0: Paling pas untuk Cilacap.

0: menyakiti.
1: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya, kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu.
3: Anak rokok legal karo ilegal lah, gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sih anak pipa cukene, alias anak bandrol regane. Kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pipa cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: tahun kiye anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nangen dia pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-siji ne SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
0: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
2: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
2: Ini juga sumurnya butek. Dan Satrom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
5: Aduh, petang ku larap banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah.
6: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
5: Petang ku larap banget ku, seneng.
6: Lah kepriwe?
5: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
6: Mulane rajin minum gulti.
5: Apa kuwe?
6: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kayang go ketemu kue.
5: Oh, kayak kue ya?
6: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
5: Iya. Oke. Siap.
7: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gowe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio.

0: Hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya Mas.
0: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
1: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul-tul-tul kayak gue lah. Kacau kayak kie bodol.
0: Is bu,
4: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada maringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kayak kie kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak, maringone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana anak anak sisan gawe tuku semen keng anak go dandan dapur tiana
5: gane pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: maningan angge konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
4: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul boh.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, sudah jam 9 lebihnya 54 menit. Waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi untuk edisi hari ini.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, nanti jam 12 akan ada tegian bersama Tiwi Gapi. Jadi stay tune di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
0: Radio pamit undur diri.
1: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is Bu.
2: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
2: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
2: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
2: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min.
7: Urung apa?

0: Kok wis kesel wake ngajen rebyek umahe merah meru dapure sesek nyong ora bisa masak meneng lajan mbok ora enak minlah tuli ising
1: lah masalah akikah ya serahna baik aring akikah dan catering masakan bunda yuk rasane enak porsine pas arep request bisa praktis wis terpercaya pokoke ayo ditelepon bae siki pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
2: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akekah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
2: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Saya mau bayar pajak kendaraan tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya, wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
10: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif, berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
12: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
10: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
4: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
3: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
4: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
4: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
4: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi.

0: jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
0: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Gean tembang gending klangenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bericahaya FM paling pas untuk cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Bericahaya, halo halo halo everybody. Iya, pepanggian malih kalian TV Kapi wonten kiaran tikian tembang gending kelangenan. Niki dumugi mangke di jam 2 siang. Alah, nyelekamin banget pokokane ya lik. Monggo monggo monggo sing badhe nderek bergabung bersama TV Kapi, aja pada isin-isin atau malu-malu ya. Iya, silakan monggo 08112605 43. Iya, arep berbagi info-info uli. Arep request-request uli. Bunda Mustolinga telpon apa niki nggih? Nggih. Bunda Mustolinga dar kam cobi TV angkatnya. Halo Bunda.
2: Halo juga, assalamualaikum. Sugeng siang Mbak TV, jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya ge, anu apa sih bahasanya dopokannya, anak status apa, kurang ngerti, enggak bakal aku bisa jawab Mbak TV.
1: Alah niki HP-ne lagi error bun mati, nek damel status biasanya kan lewat HP. Iya, lah niki TV buka ke tekan komputer niki telpone.
2: Oh, katanya kok ini. Mau mikir ngomong enak-enak buket itu apa ya? Kayaknya mesinnya di pamrotek ya, buket.
1: Iya, jane tim ini kan ukun gawe status kie palingan yang dangdutan anu biasanya campur sarian bakayu niken bakayu apa nembang katas niko nge iya tapi kok kena HP ini dipecet orang gelem oyek
2: orang gelem oyek ya gaya gaya kena se
1: meneng baik meneng baik kok pun iya
2: kaya nopo wingnya giurung ganti bayar dibuka kora kena di mic kora kena dan mulai di kapak nang ya di perujak mulai apa ya
1: kaya nganu ngambek kaya gue ya pun
2: iya ngambek karo wong sing duwe karo melu ngambek ketone kaya negara
1: dadi iya bener
2: iya. Ara kirim-kirim salam lah ya Mbak Tiwi.
1: Oke, Bunda Mus, monggo, monggo.
2: Ya, langsung, iya, Miki anu, ih, jam 12, aku ramah ke jam mangan musola lah, harus masuk kasik, dan jam sijir, rutinan ngajir, bomanisan, nangone pagi basuki, jadi, ya, melebu kasik bae lah.
1: Melebu kasik lah, mangke badai jemaahan, ya Bu, luar biasa. Salam ke Pak Basuki.
2: Iya,

0: Mami Cantika, Mami
1: Nggih.
0: Nob, Mami Bintorong, terus Mbak Emar. Mbak Emar apa
1: Nggih.
0: Miki sana ya Mbak?
1: Dereng, Mbak Mar.
0: Iya Mbak Emar, terus Mas Puswo, Bang Wakirama, Mas Salut. Terus ku Mbak Iwi ya, suka ngayai tugas juga semoga selalu sehat. Ya Mbak Tiwi, semoga paringan rezeki sing lancar, berkah
1: Amin.
0: barokah, kami
1: Amin.
0: saung ibadah. Amin, ya rabbal alamin,
1: Amin.
0: matur
1: Matur
0: suwun.
1: suwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mustolinga Darkam, Miki si request lagu napa mboten iki nggih Bunda? Iya kongko diketik ya kenang nggih Bun. Nggih request lagune napa kados niku? Nggih, baiklah. Kasik banget ge juara. Juara di hatiku, ayo gue Bunda Mustolinga. Singane nang kuripan. Lah kae lik ragil. Mangke lah ya lik ragil arep tak lagoni disit kaya gue ya. Niki tak paringi lagu disit enak banget kaya lagune Asmoro Nolo. Iya ya, nggo kabeh bae warga bercahaya.

0: Matur suwun.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Didukna aku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
4: Mayuh Li,
1: arep ngendi?
4: Mangan bakso pae yuk.
1: Mayuh.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat, dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
6: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gean tembang gending klangenan.
1: Iya, niku ya lik ya. Sing lagi pada istirahat kaya gue sugeng rehat mawon. Lik ragil arep telepon maning apa ora? Lik ragil. Iya, monggo nek arep telepon tapi wis kesondol nang lik tondot. Halo Pak Tondot.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Siap. Siap Pak Tondot.
2: Mana tamu kiye?
1: Mana tamu? Lah, ya tepat ini disik ya, berarti
2: lah, tamu
1: orang papa? Tamu tekan nanti?
2: Tamu sawal, ada RT lagi.
1: Oh, Pak RT, harus bagi-bagi apa Pak RT?
2: Enggak, Pak RT sawal harus bagi-bagi duit apa-apaan
1: lah. Iya.
2: Pagi madang ya. Madang mati.
1: Oke, kalian apa Mr. Tondot, Jan? Pernah ya?
2: Jangan pare-pain ini, Jan.
1: Jangan
2: bandeng, enak
1: Enak banget, iya. Jangan pare ini sing pedes.
2: Pahit-pahit sugeril. Penuh pare campur urang tepus.
1: Enak banget kue, Pak.
2: Iya, emang. Iya. Masih liran karo, kangen karo Mbak TV itu ya, Jan.
1: Oke, kangen, iya.
2: Alhamdulillah melebu.
1: Melebu lah. Mama kan lagi ngapa, Mama ke, Pak Tondot?
2: Mama kan, ya lagi. Nyok kok selilit ya.
1: Walah. Farmaam juga.
2: Kapan iwak sapi ke jaran nyong tahun lu jorat doyan iwak sapi.
1: Oh, anu acara kekan apa?
2: Jangan paren.
1: Acara kekan opo iwak sapi?
2: Ora anu agak besaran iku ya.
1: Oh, iya.
2: Ketulai panen ini netro.
1: Oh, anger anu besaran keke pada nyembelih sapi.
2: Iya nyembelih sapi.
1: Terus pada masak nanti ya Pak ya.
2: Hah? Kepri Pak?
1: Pak Tondot lagi anu dahar siang kayak gue.
2: Iya, lagi anak tamu.
1: Iya,
2: lagi anak tamu.
1: Lagi anak tamu. Iya, tapi kepengin bagi-bagi.
2: Tamu RT ya ora masalah lah, sing penting
1: iya.
2: Lagi. Ngobrol karo
1: Mbak Tewi ya. Iya, kena kok. Arepan request lagu apa kayak gue Mr. Tondot kok tak golek tanah.
2: Ora.
1: Kartu
2: kuari bayar 100.
1: Oh.
2: Bayar 100.
1: Oh iya. Kae.
2: Jakarta kan untuk tukang harjar bayar arit 1000.
1: Waduh,
2: kita arit. Kita nonton bareng alun-alun apa ya?
1: Iya, anak acara akeh banget nang alun-alun. Iya, akeh banget.
2: Kok ora tenan kelari dhewe dadi untuk pawang 6
1: ini. Iya. Ya, iya, kae gue sing ora dinggone nang omah, Pak. Kuwi tawak nang maring Pak RT kabeh
2: mbok. Ya, apa, terus.
1: Kae.
2: Temenan dibayar
1: 100 kan ya
2: para dong gue lo.
1: Mr. Tondot.
2: Mbak Song kok karena TV mau ketemu nang alun-alun.
1: Iya. Iya. Oke, siki acarane.
2: Salam-salam lagi engko. Nggih.
1: Monggo.
2: Mamoni,
1: iya.
2: Terus Mama Cantika. Oke, super khusus kok sih nang kene.
1: Bundi.
2: Kertas dur, kurepan.
1: Oh.
2: Mbak Mustolinga, datam sugeng siang Mbak Mus.
1: Nggih.
2: Dolange nang mari bendungan ge Mbak Mus. Mm. Jangan pare-pare tutup para belut Mbak Mus, pengen sing makan jenengan apa para belut.
1: Iya, ge pare wali, Pak Pahit.
2: Kenapa pare pahit? Seger pare pahit teh kok. Terus go Mamanok.
1: Manok.
2: Sugeng siang Mbak Nok.
1: Nggih.
2: Bos Kirnone. Selamat siang. Kangga sedoyo mawon ya sugeng siang, sugeng istirahat. Mirakan tegian saking percaya FM. Makan mawon Mbak Dewi, lagu niku.
1: Nggih.
2: Aja lamis.
1: Aja lamis ya.
2: Matur nuwun Mbak Dewi sugeng siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dadi Mr. Tondot kuwi. Iya, rampung kabeh kayak gue, iya. Teleponnya ya rampung, iya. Kayak miki dulu jual beli ya rampung. Dahar siangnya rampung. Jadi, anu satu apa waktu dilakukan tiga hal ya. Ya karo maem, iya cara wong Cilacape karo madang, ya karo telepon. Ya karo kae barang dodol larit barang. Iya kok, heran banget ora tuk siji ora. Langsung baik. Iya, telu-telune langsung kaya gue ya. Iya. Sugeng siang. Terus ane lik ragil miki arepan telpon sios nopo mboten niku. Bunda Mustolinga. Oh iya, lali janji nih. Alakae lali. Lali wong lali. Lali iya gue. Sit bun. Bunda Mustolinga niki wis ketemu lali janji nih ya. Iya, cepat dah angger duwe janji kayaknya gue dunia ditepati. Jarene kan angger janji adalah hutang kayak gue embokan lik. Iya, angger duwe utang kudu disaur ya. Maaf, anapa kum bang asmara. Tapi kira gunanya wis anu pakumbang launnya menculat. Harapan tak play di sit mengkobar iklan di telepon maning ya pakumbang asmara. Halo.

0: Yuk, Pak, gaden, wis ayu kie.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Roma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan

0: Pilihan pakai Kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
1: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
5: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
5: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: niya. Pa, kumbang asmara, kahit mau telepon urat yang katangkat melasi naman niya. Pa, kumbang asmara, halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang, ba? TV.
0: Iya, ko, sugeng siang. Priwe kabare, Pa, kumbang?
1: Katwingin yung... Alhamdulillah, katwingin. Kalo deket aku ketemu, ketemu si Dane kelincinnya ucul,
0: Jan. Si Dane kelincinnya ucul? Wah, lemari ngendi kuwi?
2: Iya, ko.
1: Gue pengen kan ketekan dengan anu
0: Mama Rizky, iya.
1: Aja dia kelinci negara negara nanggone.
0: Nonton sudah ke laut pengen mbok.
1: Ya sudah laut iya.
0: Iya kelincinya nonton sudah ke laut mbok, maring kelinci, laut.
1: Kelincinya aja gue nanggono gue aja nonton ya. Orang nyamper jenengan orang sih.
0: Siapa? Si nyamper.
1: Kelincinya.
0: Orang mana sih ngaringane nyong pe ora dicek nonton barang.
1: Macam lah setemu ya.
0: Orang mana sih ngecek nyong nonton Jan.
1: Kalau ngau gerincene nyong kon bali nek ketemu ya.
0: Iya kena engko tak goletine.
1: Aja muter-muter ngombal nang Jakarta bareng kok ketuan iku.
0: Oh alah ya mok-mokan. Mbok kutul ngana.
1: Ya salam nang Dimas bae karo Pak Marjono.
0: Nggih.
1: Nggih. Pak, apakah siapa yang Bos Kirno?
0: Bos Kirno.
1: Pak Kacol, Omar Rizky, terus ya rapat semuanya aja lah ya. Gue tolong sedulur gue anak kelinci nih gue.
0: Iya.
1: Ucul para temu-temu.
0: Iya, engkau tak kulit nane kie Pak Kum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun Pak Kum Bang Asmara. Kesengane nang doplang iya. Lagi ngapa nang doplang Pak Kumbang ya musim ngapa pada baik musim adem musim kemarau pada baik iya debluk ya angger nang gili iya wong anu lemay lagi pada dadi anu pasir kayak gue iya terus kenang angin kagian pada mabur-mabur lemay kagian pada mabur-mabur kayak Lik Dimas ke halo Lik Dimas.
3: Halo, Tegia.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapa, Lik?
3: Ya biasa kan lagi nyantai lah ya.
0: Lagi nyantai, nyantai apa? Nyantai kelinci. Kayak Miki ya. Kelincine Pak Kumbang di sate apa?
3: Oh, anu Kumbang nyiup kelinci orang lah. Keduran enggak emang.
0: Iya lah, wedus lah mending ya tinggu ya.
3: Iya lah. Masih temen orang nonton ini ya, duh Jan.
0: Duh Jan. Orang nasi ngejeki kayak gue lah. Orang nasi nyengi ya nyong meneng baik.
3: Kumbang gue bener ngejeki Kumbang bang.
0: Waduh, kenek nang Pak Kumbang kan nang kanakai. Uli anu sudah kalah hutan beda. Karena
3: oh, Kumbang Kumbang esok semua.
0: Apa iya?
3: Oh, nah, iya.
0: Apa, Jumat sih Jumat apa?
3: Yang esok udah semua, nak rasa kan ini nak jadar ya anak ya nengok.
0: Apa ya? Apa esok Jumat Kliwon?
3: Ya orang sih cuma kan dina semua, nak rasa kan ini nang berita kayak dong kayak.
0: Oh iya gue. Ayah nih. Ujarku langgar sedekah laut apa sedekah bumi kayak gue senengane sing Kliwon Kliwon ya.
3: Kayak nak jadis pingin be dina Senin kayak nih pingin malas Senin wakai malas.
0: Oh iya gue. Oh iya, iya ya mungkin golek jenjem sing kaya sing anu apa ya gue lah.
3: Mati jenjem nih kaya aja.
0: Iya. Rebobon kemis wage Jumat Kliwon kayak gue nyong yang ngerti ke.
3: Iya iya iya.
0: Okay, ya mbok gue.
3: Batang pulu gue.
0: Iya batang pulu gue. Iya.
3: Dinamain.
0: Dinamain kayak gue. Kayak ngersura orang nasing barang gawe yang ngerbong Jawa ngerbong karena Arab tak kayong barang gawe baik.
3: Ya iya ya betul ya gue ya nuk no, nah beda-beda cara gue nanti nemu naik gue nah.
0: Iya.
3: Pendapat naik.
0: Langkong barang gawe mana yang ngerbar surah kayak gue ganti ya, tahun cere iya
3: wis peralihan tahun.
0: Ya peralihan wis ganti tahun nek.
3: Ya. Tadi yang menarik sih nganggo ya.
0: Si nganggo Lik Dimas arep sunatan maning apa esok? Iya nanggap bebek. Apa nanggap calum?
3: Nanggap kayak baik.
0: Apa sintren? Sintren.
3: Ya mayang lah.
0: Mau mengi kene Cilacap sintrenan Lik. Orang nonton hari.
3: Nah, deh alun-alun apa?
0: Iya alun-alun.
3: Oh, kaya kue ya. Nggak bisa ngono wingi.
0: Wingi tapi orang deleng sintrene kaya ngapa?
3: Ora.
0: Berubah.
3: Ora.
0: Dikurungi.
3: Baru-baru petran banu sekilas wingi kok asem banget.
0: Baru apa?
3: Anak petran.
0: Oh, petran iya.
3: Iya kan anak desa wingi petran
0: ae. Iya, petran iya.
3: Kaya anak petran diibat malah.
0: Ngerti anak petran kepengin foto ya, Dik?
3: Iya, ngerti wis lah pas anak petran nang ngurus lagi numpak dokar wingi.
0: Iya.
3: Karo nang ape PLT neng gue.
0: Iya. Petran.
3: Ya, request gue, Dik.
0: Lagune apa, Dik?
3: Lebih biasa kae apa?
0: Apa?
3: Layang kangen.
0: Oh iya. Layang kangen.
3: Ya, single gue, Dik.
0: Ya.
3: Oh, kumbang asmara gue.
0: Nggih.
3: Siang, Bang. Bumus tol ingatarkan ya sebuah siang Makina usah gue Mama Enong, Jalan Teris
0: yeah.
3: Tapi ya, Naksa Jamar Jono Mak Amin Maskur Pak Kitno, suruh lagi ya sugang siang
0: okay.
3: Mama Cantika Duren
0: okay.
3: Mama Rizky Namtarangan, sugang siang Mama yeah. Sehat
0: Sehat
3: Saking Cikado Pak Gede Jepara, ya sugang siang
0: okay.
3: Terus Mama Cantika anak durennya sugang siang.
0: Nggih.
3: Terus Bayara, Pak Martiani gue anak kacu ya sugang siang. Kang Barka anak Sumpio ya sugang siang.
0: Sugang ya.
3: Terus pasukan kami juga anak Franji ya sugang siang. Yang ngelokapin Bayara kian ngelonatek kian ya
0: rekan. Iya siap.
3: Mereka nanya tetap semangat. Terima kasih Miko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Likdim, singana nang kana tumiang ya, iya, kae Likdim Mas. Terus sugeng siang, Bunda Mustolinga. Tadi lagunya sudah digelundungakan ya, Bunda Mustolinga. Iya, kae barang kana Mister Tondot mau ya. Anu Kang Ragil, ke. Bawi nyuwun sekaret cinta tak terpisahkan khusus buat Bunda Ragil. Selamat rehat, sehat selalu, matur kesuwun. Sami-sami matur kesuwun Lik Ragil ya ujarku arep telpon kotak angkate kaya kowe tapi anu wis we aya wis. Kotak anu apa jenengane cinta tak terpisahkannya tak goleti ya Lik Ragil ya. Iya. Barangana Bunda Sutarmi kasingan nang Adipala. Iya, Bunda Dina Laras Mbak Maman. Sugeng siang Mbak Maman. Monggo tok wacani mangke wawane niki kelincine Pak Pembang Asmara wis ketemu. Iya, kayak ketemu kok. Janganlah ya, langsung tak gelundung akan kiyo nganus ketemu kelincine siap aku meniki pak sekarang niki.

0: Nyang pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
3: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya, wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
10: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
12: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
10: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
13: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
14: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
15: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
16: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuh pak, gagen, wis ayu kie.
17: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemos.
1: Yeh, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
11: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

Kekehan tembang gending kelangenan ya warga bercahaya. Engge sugeng siang sadayana. Kaya gue lilike pada sing lagi pada istirahat. Apa wis mulai labuhan kerja maning nyambut gawe maning kaya gue ya. Sugeng makaryo. Semoga ya aktivitas lancar jaya. Acarane kapian selesai dengan baik dan benar kaya gue ya. Ke tanggal 8 lah ke anak jam 1.30 berarti ya siki kelik. Iya, ana lomba masak ya. Ini acaranya di alun-alun Cilacap ya warga percaya. Tadi paginya jam 8 pagi itu ada lomba mewarnai. Nah, terus siki siang 13.30 lomba masak ya. Terus nanti 19.30 niku jam anu 7.30 lah ya, setengah bolu. Wengi ana grand final duta wisata Cilacap kaya gue. Mau mengi siapa sih yang nonton kae anu pentas budaya sintren mau mengi ya mau mengi kengko mengi gari grand final duta wisata Cilacap iya jajal siapa sih yang kepilih kaya gue ya tekan ini kecamatannya mana apa perwakilannya ngendi kaya gue bok iya terus berikutnya ngesuk tanggal songo ana fashion show anak eh pocil-pocil sing gemes-gemes ya dedek gemes ngesuk ya tampil pagi jam 8 terus berikutnya pentas pelajar tingkat SMP nah terus wong ini ana perform DJ Iway lah ngerke DJ biasanya sing anu jeduk-jeduk kayak gue ya karena joget-joget biasanya hiburan lik hiburan kie ya ngono pada anu ngerame kena kaya gue terus pada tuku jajan wong nangkane seno undar-undar anak iya anak ombak banyu anak iya anak apa maning sing kincir sing mubang-mubang kaya apalah arane ya iya ngono pada numpak terus pada tuku jajan kaya gue ake tenan-tenan jajan kebok pokokane ya iya anaknya pada diseng ini mumpungnya sih perayaan sekolah kok ngerwis ngesuk ngerwis mangkat sekolah maning tuh dia gari perayaannya paling kurus satu minggu anggar lagi peray iya siki mumpung lagi pada perayaan ya dolan kayak gue nang Cilacap lagi anak acara kayak dalam rangkaian acara festival nelayan kayak gue iya maning tanggal 10 tanggal 11 yang kok maning lah ya lik ya. Mbok lilik wis padha ngerti jadwal mbok rangkaian kegiatan dan acaranya. Iya, akeh kathah ya. Iya. Niki sinten? Oh, lik Ragil miki wis tak waca. Bunda Sutarmi, sing ana nang Adipala, sugeng siang Bunda Sutarmi. Request-e tembange Arya Gali kasunyatan. Mangke bi Gunteni ya bun ya Bunda Sutarmi singana nang Adipala kae iya Bunda Dina Laras lagune Taman Curug mbawi angger maring curug kae iki curuge sat apa ora ya angger lagi ki musim-musim kemarau siapa curuge ana banyune bae apa ora ya lik kagem Bunda Rizki salame kagem Mama Rizki Ibu Monda Ibu Mustolingah Mak Enok iya Mbak Mer Mami Bintoro Bos Kirno Mas Kumbang iya Mas Dimas Kae Lik Tondo Tia Pak Arjun Pak Hadi Aji Barang kagem Stoyo Kemawon sugeng siang sugeng istirahat kagem Batiwine sugeng tugas nggih matur kesuwun Mbak Maman sehat Mbak Maman Mbak Maman melu gabung wi nang tegean ke request lagune kelingan kelingan ireng manis alah ngedap-ngedap pipisan pokokane wi iya salame nggo kabeh baya bojong tiwi sugeng makaryo ngantos paripurna matur kesuwun Mbak Maman iya engko ari nang acara tegean lagune kebokor pa request balik iya engko mok jam 2 tiwi glundungaken ya lagu-lagune nyimak nak TV malam hujan kok nak TV oh iya apa ya bun tadi malamnya hujan iya ya TV deneng ini TV enggak ya ini TV kayong tidak hujan bunda iya kok apa TV tidur apa ya kayong nyong turu kasih apa ya lik
Bar ngisa, iya bar sholat ngisa, pokoknya ngantuk kakak yang apa tuh tahan nganti kena ngisa ya. Bar ngisa gue langsung gedumbrang kayak gue, kanan-kanannya anu kesel banget sih. Nyambut gawe ngapa jane bar ngisa turu wi, jan pernah eram, iya kok bahasa anu wengi-wengi tangi kayak gue gari bingung, keyip-keyip kayak gue ya, turunnya kekasikan. Oh, jam 2.3 kok. Oh iya. Jam 2.3 alhamdulillah udan. Iya nek udan pokoknya wengi-wengi ya Bunda ya. Dadi merekna bubune angler kok. Iya. Iya kena TV orang ngerti udan berarti lah jan. Lakae. Nek kita paringe disit sekarang nggih lek ragil nggih. Niki lagune jaringo Bunda. Iya, Bunda tersayang pokoknya niki.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya.

0: gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutkan sekolah nang endi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
6: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
8: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Miki, wadale. Banter banget ya, Lik. Miki ujar kunyong nembe kula nuwun kaya gue nembe mlebus iki wis kudu pamitan iki. Aduh, tapi nggih mboten napa-napa. Iya, mengko kan ketemu maning ya, Lilike pada. Nanti kita berjumpa lagi kaya gue di program Bopokan, mangken bopok ya Lik. Iya, anggar Lilike pada dua topik apa kayak gue sing kepengin apa, apa takon apa, apa anu info apa kayak gue ya, apa harap nginpo-nginpo. Ya Uli, monggo silakan kayak gue bergabung saja. Matur kesuwun warga percaya atas kebersamaannya. Kayak gue anggar orang anak berita lab kayak gue ya. Kita biarpan nyetel lagu maning tak belandrang nah dibebelasakan kayak gue ya. Gentuk jam 3 nanti kita berjumpa lagi. Matur kesuwun warga bercahaya, selamat melanjutkan aktivitas bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi, tetap di sini.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

selemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: sinden terbaik versiku.
1: Amin.
2: Aja mbok kondeli to, aja mbok kondeli to.
1: Lah, pahale tak terus tak kondeli terus kok.
2: Kondeli apa?
1: Tresnamu.

0: Mui nak cah. Pak Tijo Klitik terbaik lagu nih.
1: Beda rasa, satu rasa. Sukun spesial baru.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pertama,
1: Mas Daru,
0: sinden terbaik versiku.
1: Amin.
0: Aku mbok kondeli to, aku mbok kondeli to.
1: Lah, pale tak terus tak kondeli terus kok.
0: Kondeli apa?
1: Tresna.

0: Mui nak cah. Pak Tijo Klitik terbaik lagu nih.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
2: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
3: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
7: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif, berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
7: Kukira indah pada waktunya.
8: Ternyata
7: terluka untuk yang kesekian kalinya.
8: Wah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Berjaya FM paling pas untuk jelajah, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Berjaya, jumpa lagi. Pepanggian malek kalian Tiwi Gapi. Iya, neng dopok kan, mari kita dopok. Dopok acara apa sih Wi ya? Iya dopok apa, kayak gue Nik. Iya, harapan dopok apa. Iya, aku tak dopok nih. Halo, aku dopok be. Nah, nyong dopoknya kan ya anu lik, iya ora asal ndopok ya, arep ndopok ya apa ya setelah teko lati info topokan-topokane ya. Iya ke mbok lik liliknya ngerti apa ora anu ana apa sih kimbok musim kemarau, kemarau ki garing ya, suket-suket pada garing, iya wit-witan yang garanu pada ambrol, iya kayu-kayu ya pada garing, wong genanu lagi musim garing kayak gue ya, sing tiatik-atik nengnya pada apa jenengannya aja pada bar ngudut langsung dibuang kayak gue, pateni disit iya di anu sing pada udut, sing pada opong-opong runtah kayak gue ya, anggar sing diopong-opong nang sama anu sama anu harap gue gawe apa jenengannya gue gawe sing pancen irang-irang kayak lulik loh ya, gue nganu tanduran kayak siur papa nganu nang sawah, angko tuh mati dewek kayak gue ya, pancen anu sengaja diopong. Tapi yang ngeropong-opongan nang anu pipi rumah kayak gue bar nyapu latar terus maning orang nana belum bange, asal ditumpuk terus diopong terus ditinggal lunga kayak gue bahaya pisan elik. Iya, mamane barang singa sih ngodok banyu nang pavon, iya. Men jurna men kon pawone mati dewek kayak gue harus dipateni harus disidem bahaya pisan gue. Lagi ngomong-ngomong anu kayak gue ya lik ya konslet-konslet barang anu listrik-listrik kayak gue ya sing berpotensi konslet kayak gue ya lik ya pada di kaelik kabel lik dandani diganti kadaran kabel rekane pira pe ya engko ngar kebakaran barang urung malah merugikan diri sendiri ya. Ke lahan kawasan TPA nang Gumilir Cilacap terbakar ya. Penyebabnya karena pembakaran sampah gembok. Apa anyo ngurung mandek dulu ngomong. Bahasa buka berita ya kok iki gembok anake. Kebakaran lahan terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir. Ya kono anu pempansen sampah mbok ya. Tapi kan hari anu ora apa jenengannya bakar sampah terus jurna baik kayak gue mulep-mulep ya kebakaran ya lik di sekitar TPU Congot ke di Jalan Bisma Kelurahan Gumilir Cilacap Utara kana Selasa wingi ya wis anu kae petang ya wis arep mengi kayak gue. Tidak ada korban jiwa memang dalam kejadian tersebut, sementara api berhasil dipadamkan pada malam hari. Nah, niki Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cilacap, Pak Supri niku ngendika ya. Laporan kebakaran kue 17.30 jam 5:30 ya lik. Jadi berdasarkan kajian, kebakaran menghanguskan lahan seluas sekitar 500 meter persegi, total area sekitar 1.728 meter persegi. Lah kayaknya jadi anu cukup jauh ya dari permukiman warga pancen, tapi kan ya anggar kebakaran ya tetep bae medeni kayak gue wong kebakaran. Asap yang muncul sempat menyebabkan pencemaran udara. Nah, cuman ini anggar anu kayak apa jenengane pinggir dalan ya, gili ya, ngoliwati ya, kok anu pada belerang ke orang perunang ngarepean apa kayak gue, bahaya pisan. Dikhawatirkan api meluas apabila tidak segera ditangani, kata Sneko ya. Jadi BPBD bersama unsur terkait langsung melakukan pemadaman menggunakan 2 unit sprayer pemadam gendong, 1 unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter serta peralatan manual seperti gepiok bambu ya. Lah Niko. Iya sih, ya lik pada ngati-ngati kayak gue ngerarapan bakar-bakaran sampah jaman ini sih orang ngoblumbang hari wong nganggo blumbang baeng kotuli anu wis anu kaya nger blumbang sih orang apa-apa wong anu jeglong nang isor sih iya kok ngerkanginan anggar kue mati genine ya
Tapi yang medeni ini anggar ana angin terus anu apine melu kegawa angin lah gue sing bahaya mbokan nyulet apa kaya gue. Iya, wong anu lagi musim garing kaya gue, jadi nih kan mudah terbakar garing sih. Iya, wit-wit tanang ngersing wis pada mati ya garing kaya gue. Angger nang hutan ya hutannya pada garing, jadi anggaran api langsung anu nyambreke ke penak ya. Kaya gue. Sugeng siang warga bercahaya. Aja pada anu-anu lik. Yang ngantuk banget kok wi. Iya wis uli bali urung sih. Bali sudah maning. Tenang baeng kok tuh uli bali lik. Bali ya uli ya uli jane. Ya anggere ora to menang pose. Are to menang pose ke priwe ya. Ayo 0811-260-543 untuk wabahnya. Sugeng siang, sugeng makaryo, sedaya mawon gelik.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
2: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
3: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
2: Mayu Li,
5: arep ngendi?
2: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayu.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Okmale, Niki ya, warga bercahaya ya, ala ke wisata maning ya. Ada nasar katus niku, iya lili ke pada singar pada maring masjid atau maring musola yang ngandang-ngandang ayo gue, iya mau wisata kaya gue ya. Terus gak maring masjid kaya gue, anggar sing papak-papak gue ya monggo. Utuh papak-papak dok ibu-ibu ya, manggararep maring apa jenengane jamaahan kaya gue ya, iya. Sugeng siang, iya. Ke info ngopi lik, ngopi bukan sembarang ngopi. Biasanya kan dewe kan ya, bahasa wis tua kowi, iya. Kemien-kemien banget ya, lagi pas dewe kasih cilik kaya gue ya, iya. Ana wong, engane wong tua kowi ya, anu kayong hiburannya ngopi kaya gue ya. Kudu ana sandingannya ngopi. Urung ngopi urung semangat kaya gue. Kaya ngapa jane enak kaya apa nikmate kopi kaya gue ya. Hati-hati Medina. Iya. Lah ya apa jane ya enak kaya kopi kaya gue. Lagi zamane dewek cilik. Tapi yang ngerani papane ngopi ya dewek malu nyeruput kopine ya. Iya kopine be dua cita rasa tersendiri kayak gue. Iya, papane ngopine ngopi apa? Apa kopi tubruk apa kopi apa kayak. Iya, iya. Nah, kielik komunitas kopi Cilacap menggelar kompetisi barista. Wih, siki kan memang kopian menjamur nang Cilacap ya. Ana apa-apa kopi kayak gue. Kopi-kopian ki rame banget bocah nom-nom gensi-gensi siki wis mulai pada ngopi. Zaman-zaman nyong kemien ora lu urung wong nyong ngopi be ganu-ganu nembe wingi kayak gue ganu-ganu ora. Nembe wingi gara-gara kue lah kopi-kopi kayak gue ya dadine kepengin nyicipi kopi. Iya. Nah, ku embok li kayaknya tapi siki bocah siki jensi-jensi. Kopi-kopian. Ya, lagi. Komunitas Kopi Cilacap kompeten menggelar kompetisi barista. Pemenang berpeluang direkrut hotel. Wih, berarti yang menang bisa anu kerja ya, wih. Lagi, ke. Komunitas Kopi Cilacap yang tergabung dalam Liga Seduh menggelar kompetisi Fun Barista V60 ya. Iya, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan temu usaha pola kemitraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Jadi kompetisi kie hanya menjadi ajang adu keterampilan ya. Iya, tidak hanya menjadi lomba-lomba tok kayak ora. Iya, tapi membuka peluang kerja nang go barista-barista lokal. Dadi ini harus mayang-mayang golek gawe nang ngana-ngana nang Cilacap ki engko anggar sing menang ya direkrut. Iya. Owner Nekofi sekaligus perwakilan komunitas kopi Cilacap, Pak Andi Priadi lagi semenane pengopi nang kia ya. Ngopi karo hotel apa Azana karo Bang Gunung Slamet niku mbok. Iya. Lah niki Pak Andi menjelaskan bahwasane kompetisi diikuti 20 peserta yang berasal dari Cilacap, pancen ya. Wano lombane engko anger menang pe uli kerja nang Cilacap kayak gue ya. Peserta terdiri dari barista coffee shop, ya pemilik kedai kopi hingga pelajar ke. Pelajar pe wis melu bertanding ya. Kue lik iya. Anak sing memang bekerja sebagai barista, owner kopi, ya, terus bocah kelas si SMP bermelu ke? Iya ke, lagi perayaan niki ya. ingin mereka itu punya pengalaman mengikuti kompetisi jerene Pak Andi. Iya, lomba menggunakan metode seduh V60. Dengan penilaian yang mengacu pada standar kompetisi barista pancen wis SOP nek gue ya. 3 orang juri dilibatkan untuk menilai. Nah, jadi sing dinilai tekniknya,
teknik menyeduhnya seperti apa, ya. Oke, bisa nilai nih kompetisi dan juga hasil dari seduhan. Iya, barang dicicipi rasanya kayak ngapa, iku ya. Tujuan utamanya kegiatan bukan sekedar untuk ngolet pemenangnya, melainkan untuk membangun mental kompetisi sekaligus mempererat kolaborasi antara barista dan petani kopi, kayak gue. Oke, kan rangkaiannya anu akeh ya, pirang-pirang rangkaian acara niki, acara kiye. Nah, ini salah satunya ya ini kayak kowe. Jadi Cilacap memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil kopi, terutama di wilayah Daya Luhur, Kalik. Iya. Jadi ia berharap sinergi antara petani, pelaku usaha, barista ki bisa meningkatkan nilai tambah kopi lokal melalui dari proses budidaya hingga penyajian ya kepada konsumennya kayak kowe. Ki acarane wis anu rong dina nek kor salah tanggal 7 tanggal 8. Iya, ini ya warga percaya. Acarane ana pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Ki memang dari provinsi Jawa Tengah. Iya, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah ki salah satu rangkaian acarane ya ana lomba ki iya menyeduh kopi dengan apa miki kaya V60 lah pokoknya metode kuwe. Iya, aku ngerti sing menang, uli ngono. Sing menang sing bocah SMP ya ora, uli hadiah tok ya. Apa engko uli pelatihan maning kayak gue ya. Tapi anggere sing wis anu gue siap kerja, lah gue siap direkrut gue. Nah, hotel ki hotelnya hotel Asana. Mungkin ae engko kan collab maning karo hotel-hotel liyane kayak gue lah ya. Sing jelas kan diikuti oleh pelaku usaha UMKM ya, karena ada pelatihan-pelatihan di situ temu bisnis kayak gue lik ya se-Jawa Tengah ya. Terus apa jenengane ana anu bimbingan-bimbingan kayak gue. Ilmu-ilmu pokoknya lah sharing-sharing kayak gue. Pelaku usaha petani kayak gue ya, dari petani mengko menyalurna barangnya mari ngendi distribusine kayak gue kan ya. Tekan UMKM mengko didole maning maring sapa? Ya maring gue sing duwe kopi-kopian. Lah sing duwe kopi-kopian cara menyajikannya bagaimana? Iku lah pokoknya ya link ya. Iya. Ayo, kena kape mau kan anu CEO siki, CEO ya. Bodane nyong duwe warung kopi benyong jenenge CEO lik. Ya mbok. Nah, ke para CEO akeh sing hadir ki. Para CEO, iya, pada hadir kowe. Menkon relasine bertambah. Aja pada males aja mundur nang omah bae. Nyong kan anu kae, Wi. Isinan nyong. Privisi isinan. Iya. Mangkat menyat Tangerang acara melu gue ya. Acara apa bae melu? Kok kan relasine bertambah dadi bisnisnya semakin lancar kayak gue ya.

0: menimba air, Roma.
1: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
0: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
1: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
4: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
3: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
4: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
5: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
6: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
9: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
11: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
12: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?

0: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
1: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
2: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
2: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
3: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
1: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
7: Topokan Bercahaya.

topokan bercahaya ya, warga bercahaya. Niki anu wedhi sampun mepet niki nggih. Iya, dadi TV Kapi arep segera pamit saja kayak gue lah ya. Di program topokan. Iya, warga bercahaya. Tapi ya ke sedurunge pamit nyong arepan ngenehi info-info. Mengingatkan lah, mengingatkan karo dulur-dulur kabeh kaya kuwe mung sik anu kena zamane zaman saling mengingatkan ya. Iya. Kaya kan dopok-dopok yang menyenangkan kaya kuwe jenengane topokan. Nah, warga bercahaya ke menurute lilike pada momen dadakan apa ayo gue ya tahu apa ora ke paling gue deg-deg ser kayak gue lah ya hujan deg-degan banget pas gue kayak gue nek TV kayak gue ya nek nyong pas kuota nek entek le bener apa ora lik. Nah bayang nah gue ya lagi janjian karo wong ya masalah bisnis gede wong anu anu janjian karo CEO barang ya malah kalingane iya posisi nek kue kuota nek antek kayak gue keperluan jajalik. Nah atau pas flash sale nggak bisa check out belanjaan ya. Oh biasanya kayak mamak-mamak lagi warndok malah can aduh malah kuota nek antek kayak gue listriknya mati barang ya. Orisa di buru-buru arep tuku token dan lain-lain pokokane ya siki kena kan kaya kue mbok lik. Untungnya ki ya ngolilik aja pada khawatir kie soale nyong sejak pake smartfriend kuota nonstop ya jagoan banget lah pokokane kuota entong pun aplikasi singliane bisa tetap aktif lik. Iya kita masih bisa chat, bisa bayar-bayar, bisa transfer. Iya pokokane apa baik kayak gue lah ya. Orang nana maning sih kia cara dedukser biarpun kuotane enteng dadakan pokokane nek wis nganggo smartfriend kuota nonstop ya siki mulai dari 20 ribuan bebas internetan bahkan pas kuotane enteng gue masih bisa berjalan terus. Dan ini wis ora usah khawatir, ora usah deg-degan maning. Siki nyong wis jarang deg-degan, lik. Iya, tapi anger jantungnya berdetak-detak tan wajar wong jenenge pengen menungsa ya. baiklah. Kayak gue ya warga bercahaya, cekelalen pokokane kabehan. Pada apa? Ya pada nganggo smartfriend. Smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia. Lah niki TV wis kutu-kutu dan wong hampir jam 4 sore ya. Pak Seja Marjono, lah rung ngopi. Kopine telas napa Pak Seja? Iya. Bu Seja niki Pak Seja nyuwun ditambahkan kopi, Bu. Iya, cek kepahitan aja kelegen, pokoknya sing sedang-sedang saja. Matur nuwun nggih warga percaya terus kebersamaannya. Nanti ada Radika yang akan memberikan informasi aktual seputar Kota Cilacap wonten giaran Lintas Bercahaya. TV Kapinya pamit undur diri. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Cucuk naku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue. Ora perlu lunga mari ngendi-ngendi. Cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
7: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
8: Mayu li
5: arep ngendi
8: mangan bakso pae yuk.
5: Mayu.
9: Aduh, Jen, utang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
5: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
9: Utang kula rap banget ku, seneng.
5: Lah kepriwe?
9: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
5: Mulane rajin minum gulti.
9: Apa kuwe?
5: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kayak go ketemu kue.
9: Oh, kayak kue ya?
5: Iya, nyanyi. Dinum.
9: Iya. Oke. Siap.
6: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kayak katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: still.
1: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
2: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
2: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Penuh haru dan kebersamaan, farewell dan welcome parade tandai estafet kepemimpinan di Polresta Cilacap. Aksi lepas tukik dan bersih pantai warnai peringatan Hari Bebas Kantong Plastik di Cilacap.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun berharap doa para ahli tarekat dan ulama terus mengiringi para pemimpin agar bisa menjalankan amanah dan membawakan pemerintah berjalan dengan baik. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara manakib kubro, istihozah, batsul masail, temu mursyid, dan pengajian akbar jamiah ahli tarikah Al-Mutabarah An-Nahdiyah atau Jatman Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumadin Kesugihan Kabupaten Cilacap pada Sabtu 4 Juli 2026. Menurutnya, tarekat atau upaya memahami syariat lebih mendalam memiliki peran penting dalam membangun spiritualitas. Zikir yang diamalkan dalam tarekat tidak hanya diperuntukkan bagi diri sendiri atau jemaah, tetapi juga menjadi doa bagi seluruh makhluk termasuk bangsa, negara, dan jalannya pemerintah. Wagub berharap doa para ulama dan jemaah senantiasa mengiringi para pimpinan agar mampu menjalankan amanah dengan baik. Menurutnya, penguatan keimanan merupakan ajaran pertama yang ditanamkan Rasulullah SAW kepada umat Islam. Dalam konteks tersebut, tarekat menjadi salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus memperkokoh kualitas keimanan. Ia menambahkan, seorang yang istiqomah dalam berzikir akan memiliki kesadaran spiritual yang mampu mencegah dirinya melakukan perbuatan tercela. Sementara itu, Rais Tajman Jawa Tengah DIY Ahmad Halwani Nawawi menyampaikan bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran-peran ulama dan ahli tarekat. Ia menyebut sejumlah tokoh bangsa yang memiliki kedekatan dengan dunia pesantren dan tarekat seperti Muhammad Hatta dan Pangeran Diponegoro. Menurutnya, nilai-nilai spiritual yang diwariskan para ulama menjadi fondasi penting dalam perjuangan membangun bangsa dan negara.
1: Lintas Bercahaya.
0: Suasana haru sekaligus penuh semangat mewarnai pelaksanaan farewell dan welcome parade Kapolresta Cilacap di lapangan apel Polresta Cilacap. Tradisi tersebut menjadi simbol estafet kepemimpinan dari Kombespol Budi Adi Buwono kepada Kombespol Yovan Fatika Handiska Aprilaya yang disaksikan seluruh pejabat utama, para kapolsek, personel Polresta Cilacap, Brimob, dan ASN Polri. Prosesi diawali dengan tradisi pedang pora menyambut kedatangan Kombespol Yovan Fatika Handiska Aprilaya beserta istri, dilanjutkan dengan laporan satuan dan apel bersama. Pada kesempatan tersebut, Kombespol Budi Adi Buwono menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar Polresta Cilacap atas dukungan dan kebersamaan selama dirinya memimpin. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih merupakan buah dari kerja keras seluruh personel. Dalam pesan perpisahannya, Kombespol Budi juga mengajak seluruh personel memberikan dukungan penuh kepada Kombespol Yovan Fatika Handiska Aprilaya. Ia meyakini penerusnya memiliki karakter pemimpin yang cerdas, disiplin, dan inovatif sehingga mampu membawa Polresta Cilacap semakin maju. Sebelum mengakhiri amanatnya, Kombespol Budi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh personel apabila selama memimpin terdapat kehilafan, sekaligus memohon doa restu untuk mengemban amanah baru di Mabes Polri. Dalam amanatnya, Kombespol Yovan Fatika Handiska Aprilaya memperkenalkan diri sekaligus memohon dukungan kepada seluruh personel agar dapat menjalankan amanah sebagai Kapolresta Cilacap dengan baik. Ia menegaskan, keberhasilan organisasi hanya dapat diwujudkan melalui kekompakan, loyalitas, dan rasa saling memiliki. Ia juga mengajak seluruh personel memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menjadikan Polresta Cilacap sebagai rumah bersama yang harus dijaga. Selain mengajak menjaga soliditas internal, Kombespol Yovan mengingatkan pentingnya menjunjung loyalitas kepada organisasi, menghormati para senior, serta bersama-sama membesarkan Polresta Cilacap melalui semangat kebersamaan dan pengabdian. Sebagai penutup, rangkaian kegiatan Kombespol Yovan Fatika Handiska Aprilaya mengantarkan Kombespol Budi Adi Buwono meninggalkan Mapolresta Cilacap melalui tradisi payung pora yang diiringi penghormatan seluruh jajaran. Prosesi tersebut menjadi simbol penghargaan atas dedikasi dan pengabdian Kombespol Budi selama memimpin Polresta Cilacap sekaligus menandai dimulainya estafet kepemimpinan yang baru. Sebelumnya, Kapolri menunjuk Kombes Pol Yovan Fatika Handiska Aprilaya sebagai Kapolresta Cilacap menggantikan Kombes Pol Budi Adibono yang mendapatkan amanah baru sebagai peneliti kepolisian Madya TK3 Puslitbang Polri. Hal ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-336/4/KEP-2026.
1: Lintas Bercahaya.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 5 Purwokerto terus memperkuat upaya pengamanan aset negara melalui percepatan sertifikasi lahan. Pada Kamis 2 Juli 2026, KAI Daup 5 Purwokerto kembali menerima 10 sertifikat elektronik hak pakai dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Cilacap sebagai bagian dari penguatan legalitas aset yang dikelola perusahaan. Sertifikat elektronik tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BPN Kabupaten Cilacap Andri Kristanto kepada Vice Presiden KAI Daup 5 Purwokerto Rangga Putra Maulana di Purwokerto. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibudin menjelaskan bahwa 10 sertifikat yang diterima merupakan sertifikat hak pakai dengan total luas 156.304 meter persegi. Ia menjelaskan, dari total sertifikat yang diterima, 8 sertifikat berada di Desa Sidaurip, Kecamatan Kawunganten dengan luas 136.407 meter persegi. Sedangkan 2 sertifikat lainnya berada di Desa Jeruk Legi Kulon, Kecamatan Jeruk Legi dengan luas 19.897 meter persegi. Total selama Januari hingga Juni 2026, KAI Daup 5 Purwokerto telah menerima 23 sertifikat elektronik di wilayah Kabupaten Cilacap dengan total luas mencapai 406.401 meter persegi. Menurut Asngat, percepatan sertifikasi aset merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum, mencegah potensi sengketa, sekaligus mendukung tata kelola aset perusahaan yang akuntabel dan transparan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara KAI dengan BPN Kabupaten Cilacap dalam mendukung proses sertifikasi aset secara berkelanjutan. Kolaborasi yang baik antara KAI dan BPN menjadi faktor penting dalam upaya pengamanan aset negara dengan legalitas yang semakin kuat melalui sertifikat elektronik, aset perusahaan dapat dikelola secara optimal sehingga mampu mendukung peningkatan pelayanan transportasi kereta api kepada masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Ya, halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau mama bilang, apa mah? Kalau bohong soal uang, berarti...
3: Itu namanya korupsi, sayang.
2: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
4: Yang kecil aja tahu, masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya, Mas.
6: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
7: Habis Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
10: Aduh, utang ku lara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
11: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
10: Petengku lara banget kok, seneng.
11: Lah kepriwe?
10: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
11: Mulane rajin minum gulti.
10: Apa kuwe?
11: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo petengmu kuwe.
10: Oh, kaya kuwe ya.
11: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
10: Iya, oke, siap.
8: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Mengubah kepedulian lingkungan menjadi gaya hidup, pemerintah Kabupaten Cilacap menggerakkan ratusan elemen masyarakat dalam aksi penyelamatan ekosistem pesisir. Langkah konkret ini diwujudkan melalui pelepasan tukik dan aksi bersih-bersih massal di Pantai Teluk Penyu pada Senin pagi 6 Juli 2026 sebagai momentum refleksi Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia yang jatuh pada tanggal 3 Juli 2026. Dipimpin langsung oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya, agenda ini menyatukan jajaran pejabat Pemkab, Forkopimda, TPPKK, Dharma Wanita Persatuan, para direktur bank sampah, hingga antusiasme para kepala sekolah serta pelajar dari tingkat SD hingga SMA atau SMK. Gerakan ini menjadi sangat krusial mengingat tantangan besar yang dihadapi Cilacap saat ini. Berdasarkan data terbaru, potensi timbunan sampah rumah tangga dan sejenisnya di wilayah ini telah menembus angka 993,8 ton per hari. Pemkab Cilacap terus menggalakkan kebijakan pengurangan kantong plastik. Namun, keberhasilan program tersebut memerlukan sinergi total dari unsur Pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, hingga masyarakat luas. Berikut pernyataan dari PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya.
13: Artinya produksi sampah di Kabupaten Cilacap itu harus ditangani secara serius, terutama 80%-nya adalah sampah rumah tangga. Cilacap itu hampir 1.000 ton per hari produksinya, itu yang

0: Kemeriahan acara di tepi pantai ini juga diisi dengan edukasi yang bermanfaat, di mana Bank Indonesia Kantor Cabang Purwokerto turut hadir memberikan sosialisasi mengenai pemahaman rupiah. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian ditutup secara formal, namun syarat makna melalui penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh peserta yang hadir sebagai bentuk ikrar nyata untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Ratusan warga Desa Kuripan Lor, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, saling berebut tujuh gunungan hasil bumi dalam tradisi memetri bumi yang digelar pada Sabtu, 4 Juli 2026. Tradisi tahunan yang berlangsung meriah ini menjadi simbol rasa syukur atas limpahan rezeki, sekaligus menjadi tontonan yang paling dinanti oleh masyarakat setempat. Sebelum menjadi rebutan warga, ketujuh gunungan yang berisi sayur mayur dan buah-buahan ini diarak terlebih dahulu dari Panembahan Sumur Gemuling menuju Pendopo Balai Desa. Kepala Desa Kuripan Lor, Heni Hernavianto, bersama sang istri, terlihat ikut berjalan kaki, memimpin kirab dengan mengenakan pakaian adat Jawa. Heni menyampaikan bahwa gunungan ini adalah wujud syukur warga dengan cara saling berbagi hasil bumi demi menjemput keberkahan dan keselamatan desa dari segala mara bahaya. Tidak hanya kirab budaya, rangkaian memetri bumi ini sudah dimulai sejak hari Jumat dengan agenda ziarah kubur ke makam leluhur dan doa bersama. Menurutnya, ziarah ini penting sebagai pengingat bagi yang masih hidup agar masyarakat senantiasa menjaga budi pekerti dan adab yang baik. Berikut keterangan dari Kepala Desa Kuripan Lor, Heni Hernavianto.
2: Ini adalah wujud rasa syukur masyarakat Desa Kuripan dengan menunjukkan rasa gotong royong, guyub rukun, kemudian bersama-sama berbagi lah ya, berbagi gunungan hasil bumi untuk menambah keberkahan harapannya bagi masyarakat Desa Kuripan, sehingga nantinya masyarakat Desa Kuripan senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, dan tentunya dijauhkan dari mara bahaya. Kalau tidak salah ada tujuh gunungan yang diperbutkan untuk warga masyarakat Kuripan dan sekitarnya. Dana swadaya dari masyarakat dan ada dukungan dari Pemkes tapi 5 juta Pak ya. Kebesaran masyarakat ya terus tingkatkan gotong royong, guyub rukun dalam rangka bersama-sama membangun masyarakat Desa Kuripan yang semakin maju sehingga Desa Kuripan menjadi desa yang bantatun toibatun warabimukur alohma amin.
0: Kemeriahan Pesta Rakyat di Kuripan Lor ini juga semakin semarak dengan adanya pertunjukan seni begalan, tari-tarian tradisional, ritual ruatan bumi, hingga pementasan wayang kulit semalam suntuk bersama Ki Dalang Jagat Satria dari Nusa Wungu. Melalui perayaan ini, pemerintah desa berharap warga Kuripan Lor bisa semakin guyub rukun, serta bersama-sama mewujudkan desa yang aman, makmur, dan diberkahi.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pesona daya tarik wisata atau DTW Pantai Teluk Penyu Cilacap tampaknya masih menjadi magnet kuat bagi masyarakat untuk menghabiskan masa liburan sekolah. Memasuki pekan ketiga liburan kali ini, destinasi wisata bahari andalan di selatan Jawa Tengah mengalami lonjakan pengunjung yang sangat signifikan. Bahkan, menyentuh angka ribuan orang dalam sehari. Koordinator loket Teluk Penyu Cilacap Siti Mungawana mengungkapkan bahwa lonjakan tajam ini sangat terasa pada momentum akhir pekan kemarin. Pada hari Sabtu dan Minggu lalu, jumlah pelancong yang memadati area pantai tercatat mencapai hampir 2.000 orang. Angka tersebut melonjak drastis jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Melihat tren positif dalam 2 minggu terakhir yang sudah menembus 10.000 orang, pengelola kini bersiap menghadapi gelombang pengunjung berikutnya demi mengejar target 20.000 wisatawan. Berikut keterangan dari pengelola tiketing DTW Teluk Penyu Cilacap, Siti Mungawana.
3: Wisata Teluk Penyu pada tahun ini

0: Alhamdulillah ada kenaikan. Bahkan kemarin hari Sabtu, hari Minggu, nggak tahu ini puncaknya apa bukan, tapi Alhamdulillah ramai sekali. Kalau peningkatan itu kalau dibanding dengan hari-hari biasa ya bisa dikatakan 100%. Kalau hari-hari biasa itu sih kisaran 300-500. Ya kalau hari Sabtu pastinya naik 500-700-800 seperti itu setiap harinya. Kemarin hari Minggu itu sampai hampir 2000 pengunjung. Selain pantai, karena kita wisata pantai, itu kita ada, kalau masuk lagi ada wisata Bendeng-Bendeng, dan kalau nyebrang kita ada wisata Nusa Kambangan. Jadi untuk tahun ini, kebetulan pas ada festival nelayan. Besok, tanggal 7, hari Selasa Kliwon, itu pas kebetulan liburan sekolah, mudah-mudahan harapan kami ya akan ramai seperti tahun-tahun kemarin. Tiket masuknya itu masih sama dari dulu sampai sekarang belum naik, jadi 7.500 per orang. Jadi untuk kendaraan masuknya yang roda 2 itu 2.000, roda 4 5.000 dan roda 6 10.000. Nah, kalau 2 minggu ini itu sudah kira-kira mungkin sekitar 10.000. Nah, target ya mudah-mudahan harapan kami ya bisa mungkin 15 sampai 20.000 seperti itu.
1: Siti menambahkan, pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari area Cilacap dan sekitarnya, melainkan banyak yang melakukan perjalanan luar kota, seperti Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Bali Mas Cakep, hingga kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Ciamis. Salah satu pengunjung asal Palembang, Redi Eka Setiawan. Redi yang sengaja datang jauh-jauh bersama sang istri demi menikmati masa cuti lebarannya. Menurutnya, selain pemandangannya yang memanjakan mata, kuliner di sekitar kawasan pantai juga sangat enak, ramah di kantong, serta harga tiket masuknya tergolong sangat murah.
2: Ya, sengaja liburan bareng istrinya, mau menikmati cuti bareng. Pantainya bagus, ombaknya bersahabat, terus bisa lihat view Pulau Nusa Kambangan juga sih. Kalau kulinernya sih worth it, enak. Sesuai di kantong. Kalau tiket masuknya sih murah sih, tergolong murah, 7.500 buat satu orang. Selama di Cilacap ya keliling sekitar kota, ke Tiknol, ke Pantai Bleberan, Pantai Kemiren gitu, sambil jalan-jalan.
3: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Mutiara Hadis. Alaikum bisudqi, fa innal sidqa yahdi ilal birri, innal birri yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hendaknya kamu selalu berkata jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.
1: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda kali ini dengan sebuah kisah peristiwa gempa yang ternyata sudah terjadi di zaman Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki alasan tertentu mengapa sampai mengguncangkan bumi hingga menelan korban di zaman Nabi. Kaum Nabi Musa alaihi salam, yakni Bani Israel, melihat tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk dari peringatan. Mulanya Nabi Musa memohon ampunan serta meminta 70 orang pilihannya menghadap Allah Ta'ala usai mereka semua berbuat salah. Mereka rupanya tidak ingin beriman sebelum melihat sendiri tanda kekuasaan Sang Pencipta. Bersama Nabi Musa alaihi salam, 70 orang dari kaumnya naik ke Bukit Tursina. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan gempa yang begitu kuat hingga mereka semua pingsan. Kisah tentang gempa di masa Nabi Musa alaihi salam ini tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 155.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan, sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses pengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah, untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipiak temen, armari ngendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kau kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
10: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
10: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk, segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur Tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya Pak?
1: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya Pak.
6: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
8: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
9: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
10: Aku sedang nimba air, Roma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
10: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
9: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
11: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Pas senang sekali malam hari ini bisa ketemu lagi bareng sama Arta di Melodi Memori Rabu tengah pekan 8 Juli 2026 ya. Dan saya harap sampai hari ini Anda masih tetap sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima. Seperti biasa sampai jam 9 malam nanti Arta bakal, atau kita juga bisa bernostalgia di sini sedikit mengenang lagu-lagu yang pernah Anda jamanin ya. Di tahun 90-an lagu ini dulu pernah jadi puncak tangga lagu pop Indonesia. Anda masih ingat kan? Ini lagunya siapa? Yang mau gabung silakan aja di 08112605443, maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute Star dan Finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu orang mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
6: Ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasna gue kang ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, Masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
15: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
16: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jene?
17: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
16: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
18: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
19: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Warga Bercahaya, menurut Anda momen dadakan apa nih yang paling bikin deg-degan? Kalau saya sih pas kuota habis ya, bener gak? Bayangin lagi janjian sama orang mau kasih tahu posisi di mana tapi nggak ada kuota, atau pas flash sale nggak bisa check out belanjaan. Pas listrik mati nggak bisa buru-buru beli token. Untungnya itu nggak perlu terjadi lagi sama saya ya. Sejak pakai smartphone, kuota nonstop, jagoan banget pokoknya. Kuota habis pun aplikasi penting lain masih aktif. Kita masih bisa chat, bisa bayar-bayar, bisa transfer. Nggak ada lagi deg-degan biarpun kuota habis dadakan. Beli smartphone, kuota nonstop sekarang. Mulai 20 ribuan. Bebas internetan bahkan pas kuota habis. Smartphone jagoan, sinyal se-Indonesia. Oke, selamat malam Arta. Ketemu dulu nih sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur, yang malam hari ini pengen dimainkan untuk gitanya dari Konidio. Barusan sudah Arta luncurin ya. Nitip salam juga buat semuanya yang lagi dengerin melodi Memori Bercahaya. Buat Mas Arta yang amat aktivitas, dan selamat malam juga buat Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo. Malam hari ini juga pengen dimainkan untuk gitanya Cinta Abadi dari koleksinya Pampers. Oke, Mas Santo nanti ditunggu aja ya. Dan kali ini Arta mainkan dulu. Ada yang pergi tapi tak benar-benar hilang, karena sampai sekarang aku masih seperti yang dulu. Sebuah lagu spesial, Tak Ingin Sendiri, buat Anda semua.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

9.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Timnas Argentina memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 ya. Warga Percaya setelah mengalahkan Mesir dengan skor 3-2 di laga 16 besar di Mercedes-Benz Stadium Atlanta Amerika Serikat pada Rabu 8 Juli 2026 dini hari. Sempat tertinggal hingga babak kedua, Aldi Celeste berhasil bangkit dan membalikkan keadaan pada menit-menit akhir pertandingan. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Argentina justru memastikan kemenangan di masa injury time, tepat di menit 90 plus 2. Lisandro Martinez mengirim umpan ke dalam kotak penalti yang disambut Enzo Fernandez menjadi gol. Gol tersebut membawa Argentina berbalik unggul 3-2 sekaligus memastikan kemenangan dramatis Albi Celeste ya. Dengan hasil ini Argentina melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Tim asuhan Lionel Scaloni selanjutnya akan menghadapi pemenang laga antara Swiss dan Kolombia untuk memperebutkan satu tempat di semifinal ya, warga percaya. Tahu nggak Anda, warga percaya, apa itu cinta sejati? Cinta sejati itu nggak kenal waktu, nggak butuh alasan, dan juga nggak terikat oleh waktu. Jadi saat hati sudah terpaut, semua akan terasa abadi.

0: Asam banget
1: gue. Gede ya.
2: Iya biasa lah. Kamu Pak RT kan wil anak ke ya.
0: Selamat,
3: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Kita di kanca pukul, sih aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo parah.
4: Iya enak, yang mau buka cincin. Cincin, cincin.
0: Kalau petanung ya.
2: Nek kalau kau yang pak cukai nek pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Mau cukai palsu, apa mana nggak mau cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
4: sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, okay. Nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara si Cisam 5 tahun.
1: Dan ini betul tahun bro.
2: Nah, dulur, ayo dalek nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bae cukai kie nomere.
1: Jadi kesemua mukor siapa?
0: Bilung aku, mana rumah kamu rumah yang mana? Woi, kau terima kaya lagi ya?
1: Bro, aku ada keperluan, mau kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lho. Aja kaya kiye. Budul.
7: Is, Bu.
6: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, Tiana.
7: Ngone pakir, no. Pertelung jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu ibune rasa melu.
6: Iya iki nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
11: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
12: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
11: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
12: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
13: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984, Pak Widi 081-586-729-554.
14: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
15: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
16: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
17: Yeah.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat

0: Klimatologi dan Geofisika BMKG secara resmi mengoperasikan fasilitas radar cuaca terbaru yang berlokasi di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruglegi, Kabupaten Cilacap, Rabu 8 Juli 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai momentum krusial dalam memperkuat jaringan observasi cuaca nasional, khususnya di sepanjang pesisir selatan Jawa Tengah. Demi mendeteksi cuaca ekstrim secara real-time sekaligus meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi. Kepala BMKG Republik Indonesia, Teuku Faisal Fatoni, mengungkapkan bahwa penempatan teknologi radar di Cilacap ini memegang peranan vital dalam memperluas jangkauan pengamatan cuaca nasional. Kehadiran radar ini akan mempermudah pemantauan detail terhadap pertumbuhan awan konvektif yang kerap memicu badai.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Melody Memory malam hari ini. Dan mohon maaf nih warga percaya, kali ini kita akan jeda sejenak untuk Melody Memory. Dan kita akan bergabung di alun-alun Kabupaten Cilacap. Di sana sekarang sedang diadakan Grand Final pemilihan Mas Mbak Cilacap 2026.

0: Aziz Rahman, pelajar teknik otomotif SMK Negeri 1 Wanarja.
1: Amanda, pelajar

Investo ditahan Mesiano, Purna Paskibraka Cilacap, SMA Negeri 1 Jeruk Legi.

Muhammad Adnan Hakim, mahasiswa kedokteran gigi Universitas Diponegoro, Kecamatan Wanarja.

Ignatius Loyola Antonio Budia, penyanyi SMA Yosudarso,

Bima Ade Prasetyo, mahasiswa rekayasa keamanan cyber, Politeknik Negeri Cilacap.

0: Nehemia Cristoforo, fotografer, alumni SMA Yosudarso Cilacap.
1: Alulasio Putri Degusti, mahasiswi teknik lingkungan, Politeknik

Afrizal Taruna Politeknik Maritim Negeri Indonesia Kecamatan Kroya.

0: 走。Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.
1: Yang terhormat PLT Bupati Cilacap, Ibu Ami Amalia Fatma Surya SH MKN.
0: Yang kami hormati Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Ibu Anissa Fabriana SH MSI.
1: Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, Bapak Budi Narimo SSOS MSI.
0: Segenap Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Para sponsor yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
0: Dan segenap tamu undangan serta seluruh hadirin yang berbahagia.
1: Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat hadir pada malam hari yang berbahagia ini di alun-alun Kabupaten Cilacap.
0: Halo sedulur kabeh, kepriwe kabare? Urung krungu kurang seru. Kepriwe kabare, Lur?
1: Luar biasa Mas, ada mungkin 2 juta penonton.
0: Betul, ini terdatang dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap.
1: Bukan hanya itu tentunya Mas, ya. Bukan hanya warga Kabupaten Cilacap, ya. Tapi juga mungkin ada warga luar dari Kabupaten Cilacap.
0: Betul sekali, ini yang telah hadir kami ucapkan selamat datang di alun-alun Kabupaten Cilacap.
1: Oke, tentunya perkenalkan saya Mbak Indri.
0: Dan saya Arif,
1: selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini.
0: Selamat datang dalam Grand Final Pemilihan Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026. Ini kalau kita melihat yang berada di sisi timur Indri, suaranya begitu keras. Aku mau tes dulu boleh?
1: Boleh, luar biasa Mas, pendukung para finalis ini.
0: Betul, coba aku mau tes dulu dengar suaranya. Yang dari sisi timur, kita minta suara yang paling keras.
1: Oke Mas, sekarang dari sisi sebelah barat ya.
0: Boleh, silakan Indri.
1: Oke, sekarang mana pendukung para finalis dari sebelah barat, mana suaranya? Lebih keras lagi, mana suaranya? Wow, luar biasa Mas.
0: Dan sekarang kita minta suara yang paling keras dari Bapak Ibu dan seluruh teman-teman yang ada di sini. Selamat malam semuanya. Lumayan Indri, kita sudah mendengar banyak sekali semangat dari seluruh supporter dan juga warga Cilacap yang telah hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, mengawali rangkaian acara pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Bapak Ibu hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
1: Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan penyelenggaraan kegiatan dari Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap. Kepada Bapak Budi Narimo SSOS MSI, kami silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati PLT Bupati Cilacap, beliau Ibu Ami Amalia Fatma Surya. Yang saya hormati anggota Forkompimda Kabupaten Cilacap atau yang mewakili beserta istri. Yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli dan para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati camat se-eksekutif Cilacap. Yang saya hormati para pimpinan, direktur BUMN, BUMD Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah kami laporkan kegiatan Grand Final pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Cilacap tahun 2026 sebagai berikut. Romawi 1 Dasar, Program Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Cilacap tahun 2026. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah yang pertama, memilih duta wisata yang mempresentasikan karakter generasi muda Kabupaten Cilacap, yaitu berwawasan luas, berpikir terbuka, berkepribadian menarik, dan mau mempromosikan pariwisata Kabupaten Cilacap yang memenuhi kriteria likes, leadership, intelligence, graceful, humanity, dan talented. Yang kedua, meningkatkan rasa bangga dan cinta daerah sendiri sebagai duta wisata Kabupaten Cilacap. Yang ketiga, menyiapkan duta wisata yang mampu mempromosikan, mengedukasi, dan menginspirasi masyarakat Kabupaten Cilacap terhadap perilaku masyarakat sadar wisata. Yang keempat, mengeksplorasi lebih jauh peluang yang disediakan oleh pariwisata dengan kemajuan teknologi termasuk platform digital. Pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seleksi awal dilaksanakan pada tanggal 2 Mei tahun 2026 dengan jumlah peserta 70 orang dan terpilih 20 orang finalis Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap tahun 2026. Yang kedua, foto shoot dan video shoot pada tanggal 3 Mei tahun 2025 di titik 0 km Cilacap. Yang ketiga, unjuk bakat pada tanggal 20 Juni tahun 2026. Yang keempat, showcase pada tanggal 22 Juni tahun 2026. Yang kelima, karantina finalis Mas dan Mbak Duta Wisata dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Juli tahun 2026 di Hotel Sindoro Cilacap dengan kegiatan presentasi proyek inovasi, pembekalan dan deep interview. Yang keenam, pada malam hari ini yaitu Grand Final pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap tahun 2026 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli tahun 2026 bertempat di Alun-Alun Kabupaten Cilacap. Penutup, demikian laporan ini dan kami mohon berkenan Ibu PLT Bupati Cilacap untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Grand Final pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Bapak Budi Narimo atas laporan penyelenggaraan yang telah disampaikan. Tentunya Mas Arief, sebuah acara yang keren, megah dan spektakuler seperti malam hari ini tentu tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak.
2: Betul sekali, maka dari itu izinkan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para sponsor yang telah berkontribusi luar biasa dalam mendukung terselenggaranya acara pada malam hari ini.
1: Kami ucapkan terima kasih kepada Yamaha Motor. Sono Galeri. Indo Optical, Provelia Dental Clinic, Bayi Taluti, Sindoro Hotel, OMG, Susu Murni Ibu Negara. Dan kepada pihak sponsor yang telah kami sebutkan, kami mohon dan berkenan untuk naik ke atas panggung.

0: Dan setibanya masing-masing perwakilan dari para sponsor, untuk yang selanjutnya kami mengundang dengan hormat yang akan menyerahkan PLT Bupati Cilacap dan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, didampingi Kepala Dispapora Kabupaten Cilacap ataupun yang mewakili.
1: Mohon izin Ibu PLT Bupati dan juga Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, didampingi oleh Kepala Disparpora Kabupaten Cilacap, untuk dapat menyerahkan apresiasi kepada pihak sponsor.

Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Dan mohon izin Ibu PLT Bupati Cilacap untuk tetap berada di atas panggung Ibu. Izin Ibu. Dan kepada pihak sponsor, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Selanjutnya adalah sambutan dari PLT Bupati Kabupaten Cilacap. Kepada yang terhormat, Ibu Ami Amalia Fatma Surya SH MKN, kami silakan.

0: Ami, Amalia, Fatma, Surya. PLT Bupati Cilacap. Kantor Wakil Bupati sebelah Pendopo. Udah cocok belum jadi Mas, Mbak? Enggak cocok ya. Menolak tua. Lagi batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forkopimda Kabupaten Cilacap atau yang mewakili. Yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, para camat se-ex-Kotip Cilacap, pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Cilacap, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara dan dewan juri, yang saya hormati para peserta finalis Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap tahun 2026 yang saya banggakan. Saya banggakan loh ini. Mana sih ano finalisnya? Oh, di belakang raket topnya. Serta tamu hadirin yang berbahagia. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempurnaan. Kesempurnaan kesehatan, kesempurnaan keadaan, cuaca yang baik, sehingga kita semua dapat menghadiri acara grand final pemilihan Mas dan Mbak Duta Cilacap tahun 2026. Tepuk tangan dulu untuk para finalis. Kira-kira jagoannya yang mana? Yang mana? Mana? Gak kebaca, digini-giniin gak kebaca. Mbak Ari. Mbak Alta pasti juara. Ini pendukungnya siapa? Luar biasa. Semuanya tetap pemenang bagi saya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata ini bukan sekedar ajang kompetisi saja ya, tapi juga merupakan salah satu proses pembentukan generasi muda yang berwawasan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, yang berkarakter, kreatif dan cinta terhadap daerahnya. Duta Wisata merupakan representasi wajah dari Kabupaten Cilacap. Maka saya harapkan semua para finalis Mas Mbak Cilacap harus mampu menjadi komunikator yang baik, dapat memperkenalkan potensi pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan berbagai keunggulan di Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap ini adalah kabupaten yang sangat kaya, mulai dari wisata bahari, wisata pegunungan, hutan, wisata budaya, juga kita memiliki wisata sejarah, ada Museum Susilo Sudarman, kota lama yang memiliki nilai sejarah. Nah, ini semua yang nanti menjadi tugas Mas Mbak Duta Wisata untuk dapat mempromosikan agar semakin dikenal bukan hanya secara nasional, tapi juga sampai di kancah internasional. Oleh karena itu, saya sangat berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mendukung pembangunan sektor wisata dan ekonomi kreatif. Dan tentu saja hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Saya juga menegaskan bahwa gelar sebagai Mas dan Mbak Duta Wisata bukanlah tujuan akhir. Gelar tersebut merupakan amanah agar bisa menjadi teladan bagi pemuda lainnya, menjadi agen promosi, dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi muda yang lain. Saya berharap para finalis, para pemenang, bagi saya semuanya adalah pemenang, nanti mampu menghadirkan inovasi-inovasi, memanfaatkan media digital secara positif, mengajak masyarakat untuk mencintai, melestarikan potensi wisata dan budaya yang ada di Kabupaten Cilacap. Dan tentunya saya mengucapkan selamat kepada seluruh finalis atas capaian sampai malam ini. Kalian semua adalah putra-putri terbaik Cilacap. Bagi yang belum berkesempatan meraih gelar, jangan berkecil hati ya. Tetap memandang dari segi positif bahwa hal ini merupakan sebuah pengalaman, menambah pengetahuan, dan yang paling penting adalah menambah jejaring sosial atau network. Dan yang itu adalah merupakan bekal yang paling penting untuk masa depan. Serta saya yakin semua finalis Mas Mbak Duta Wisata adalah generasi yang akan menjadi kebanggaan Kabupaten Cilacap. Dan pada kesempatan hari ini, saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap, Pak Guyuban Mas Mbak Cilacap, Dewan Juri. Dewan jurinya ada? Belum pada duduk ya? Ya. Saya harapkan dewan juri nanti dapat memberikan penilaian yang seobjektif mungkin. Ya. Jangan sampai ada lagi desas-desus. Ya. Uang penjurian saja kok pakai suap-menyuap. Waduh, jangan sampai, ya. Ya. Kalau sampai ada dewan juri yang menerima suap, kenapa? Ya. Nanti saya suapin sekalian sepanci-pancinya. Terima kasih juga kepada panitia penyelenggara dan terutama para sponsor. Mudah-mudahan tahun depan bisa menyponsorin lagi para sponsor. Terima kasih. Serta seluruh pihak yang memberikan dukungan atas kegiatan ini, alhamdulillah bisa terselenggara dengan baik. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, melahirkan duta wisata yang terbaik, mampu mengharumkan nama baik Kabupaten Cilacap, serta mendukung kemajuan pariwisata Kabupaten Cilacap. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.
1: Untuk Ibu Ami berkenan tetap berada di atas panggung. Untuk selanjutnya kami mengundang Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Ibu Anissa Fabriana SHMSI, untuk dapat naik ke atas panggung. Dan juga bersama dengan Forkopimda Kabupaten Cilacap atau yang mewakili, untuk membuka rangkaian acara pada malam hari ini.

0: menancapkan golek kencana, Mas dan Mbak.
1: Hadirin sekalian, boleh tepuk tangan aplaus yang paling meriah. Dengan demikian, grand final pemilihan Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026 secara resmi telah dibuka.

0: Silakan untuk dapat kembali ke tempat.
1: Mengabadikan momen terlebih dahulu, Ibu Ami beserta jajaran Forkopimda dan juga penjabat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap.

0: Gimana teman-teman Bapak Ibu semua, masih semangat? Coba suaranya yang paling keras.
1: Oke Mas Arief,
0: ya.
1: Di sebelah timur luar biasa semangatnya.
0: Betul.
1: Coba dong di sebelah barat, mana suaranya? Masih lemes nih Mas.
0: Betul.
1: Masih semangat?
0: Oh enggak. Itu adik jujur banget sampai enggak semangat, aku ngantuk.
1: Oke, oleh karena itu kita
0: ya.
1: Cek dulu kali ya.
0: Betul.
1: Mas, mana pendukung finalis nomor 1?
0: Finalis, mana supporternya finalis 01?
1: Di belakang Mas,
0: di belakang ya.
1: Mas. Oke, kita cek lagi. Ini Mas yang pakai bando-bando sangat imut itu Mas.
0: Iya.
1: Itu pendukung dari Mbak siapa ya?
0: Nomor berapa?
1: Luar biasa. Oke, dijaga ya Pak Bu semangatnya. Kita lanjut. Geser lagi ke sebelah sana.
0: Ya.
1: Dengan bannernya boleh diangkat.
0: Coba diangkat. Coba diangkat. Kita biar lihat lebih dekat Indri. Kami datang untuk mendukung Mbak Alta.
1: Mana pendukungnya Mbak Alta? Boleh lagi Mas, ini ada banner lagi Mas.
0: Ada, kita baca lagi. Mbak Aurel nomor 20. Oke. Itu yang di belakang. Mana supporternya Mas Bonis?
1: Wow, luar biasa ya Mas. Mungkin yang ada di belakang boleh, yang bawa banner boleh diangkat biar
0: coba,
1: bisa sapa ya Mas.
0: Betul sekali. Coba yang bawa bendera, selain bendera Sleng atau Sehermania, coba diangkat supaya kita bisa melihat supporter dari mana aja. Ibu, jogetnya bagus banget. Semangat ya Bu ya. Beliau sangat semangat Indri. Sepertinya kebanyakan gula Ibu ini ya. Luar biasa Ibu, sehat selalu.
1: Luar biasa Mas. Oh ya Mas, berbicara terkait dengan para pendukung dan juga ya, para sponsor nih Mas.
0: Betul.
1: Mas Arief dengan kemeja yang sangat luar biasa, glamor, spektakuler ini ya, dari siapa sih Mas?
0: Ini kebetulan yang aku pakai adalah produksi dari LAR. Dari Mas Tony, beliau salah satu yang termasuk di paguyuban Mas Mbak Cilacap, Indri.
1: Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong buat LAR Official.
0: Tapi kalau aku lihat punya kamu juga bagus banget, Indri. Dari mana sih ini kalau boleh tahu?
1: Jelas dong, gaun yang sangat menurut aku ini kayak mewah banget. Dan rencananya pengen aku bawa buat wisuda sih Mas.
0: Waduh,
1: ini. Biar kayak semua orang kayak... Wow gitu. Gaun yang aku pakai ini aku ucapkan terima kasih banyak buat Sono Gallery. Sono Gallery ini dari Purwokerto Mas.
0: Kota tetangga.
1: Iya, kota tetangga kesini mendukung pemilihan Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026.
0: Ini kalau aku perhatiin Indri sudah cantik, hanya kok semakin cantik sih Indri?
1: Ah tentu dong Mas, dari lahir emang udah cantik Mas.
0: Oh siap,
1: maaf
0: selain itu,
1: ya.
0: Selain itu?
1: Tentunya juga make up aku ini yang bikin aku lebih mancung lagi Mas.
0: Iya.
1: Lebih terlihat bidadari gitu Mas.
0: Asik.
1: Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak buat Adi Wedding.
0: Adi Wedding.
1: Mana Mas Adi, mana Mas Adi? Kita ucapkan terima kasih banyak.
0: Thank
1: Mas.
0: You.
1: Kita berdua ini di make up-in oleh Mas Adi. Boleh nih buat kalian atau teman-teman yang pengen mengabadikan momen wisuda ataupun apapun itu,
0: yeah,
1: boleh banget ke Mas Adi Wedding.
0: Asik. Itu tadi kita sempatkan untuk build-in ya Indri ya. Supaya tersebut semua. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, namanya acara Grand Final tentu akan semakin lengkap dengan adanya kehadiran dari Dewan Juri. Maka dari itu, setiap proses seleksi membutuhkan penilaian yang jujur, objektif, dan juga berwibawa. Dan malam hari ini, kami menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang akan menjadi penilai dalam ajang bergengsi ini. Mari kita sambut dengan penuh hormat, Parade Dewan Juri.

Ibu Dwi Yuni Kurniasi SSOS MSI, selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparpora Kabupaten Cilacap. Selamat datang.

Dan mari kita sambut juri yang kedua, Mas Ardani Ubaidillah AMD Par, selaku Ketua Paguyuban Mas dan Mbak Cilacap. Dan mari kita sambut juri yang ketiga, Mas Nurholis SPD, selaku Ketua Ikatan Mas dan Mbak Jawa Tengah.

Keempat, ada Ken Zuliana, runner-up Miss Grand Tourism Teen Indonesia 2025 dan wakil 1 Mbak Cilacap 2024.

Dan untuk juri yang terakhir kita akan sambut, ini dia Sinta Magnolia, supermodel nasional sekaligus Mbak Cilacap 2022.

0: Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026. Sekali lagi boleh berikan aplaus untuk para dewan juri kita.
1: Oke, baik, tentunya penilaian bukan berlangsung saat malam ini saja ya Mas, tetapi sudah dimulai sejak masa pembekalan dan karantina finalis. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut parade 20 finalis Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026.

0: finalis nomor 1, Mas Faiz Satrio Yudanto. Berbekal semangat belajar dan kepedulian sosial, Mas Faiz aktif mengabdikan diri melalui organisasi dan berbagai kegiatan kerelawanan. Baginya, setiap langkah pengabdian adalah kesempatan untuk tumbuh sekaligus memberi manfaat bagi sesama.
1: Finalis 02, Syafira Zahra Ramadhani. Mbak Syafira adalah sosok muda yang percaya bahwa kepemimpinan lahir dari keberanian untuk terlibat. Aktif di berbagai organisasi, ia membawa semangat

0: Finalis nomor 3, Mas Aziz Rahman. Disiplin, tangguh, dan berintegritas menjadi nilai yang mengiringi perjalanan Mas Aziz melalui Paskibra, OSIS, dan perannya sebagai duta sekolah. Ia terus menginspirasi untuk menjadi teladan bagi generasi muda.
1: Finalis nomor 4, Amanda. Bagi Mbak Amanda, budaya dan kuliner bukan sekedar warisan, melainkan identitas yang layak diperkenalkan kepada dunia. Dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki, ia ingin menjadi bagian dan kemajuan pariwisata Kabupaten Cilacap.

0: Finalis nomor 5, Mas Rifki Fali Aufa Al-Amin. Kecintaannya pada alam dan dunia olahraga membentuk pribadi Mas Rifki yang tangguh serta pantang menyerah. Baginya, setiap tantangan adalah ruang untuk terus bertumbuh dan mengukir prestasi.
1: Finalis nomor 6, Keziana Teresia Marsondang Piodameria Cintaku Simbolon. Mbak Kezi percaya bahwa setiap pengalaman adalah proses membentuk karakter. Aktif berorganisasi sejak sekolah, ia terus mengembangkan diri untuk memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

0: Thomas, nomor 7, investor Ditan Mesiana. Di balik petikan gitar dan semangat kepaskibraan, Mas Inves menghadirkan harmoni antara kreativitas dan kedisiplinan. Ia percaya bahwa karakter yang kuat adalah kunci untuk menginspirasi banyak orang.
1: Finalis nomor 8, Fadila Altafanisa Alima. Prestasi akademik dan kecintaan pada seni menjadi dua langkah yang berjalan beriringan dalam perjalanan Mbak Alta. Dengan semangat belajar yang tinggi, ia terus mengembangkan potensi tanpa melupakan kreativitas.

0: yang visioner. Ia percaya bahwa ilmu dan pengabdian adalah bekal terbaik untuk memberi dampak bagi masyarakat.
1: Finalis nomor 10, Asa Febian Efriana Putri. Mbak Asa menghadirkan kreativitas melalui ide-ide yang bermakna. Dengan semangat berkembang dan kemampuan komunikasi yang dimiliki, ia percaya bahwa setiap gagasan dapat menjadi inspirasi.

11, Mas Ignatius Loyola Antonio Pudia. Kejujuran, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan menjadi fondasi perjalanan Mas

0: Finalis nomor 13, Niwon Putra Bonis Pamungkas. Bagi Mas Bonis, setiap pertandingan bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang membangun karakter. Semangatnya di dunia karate mengajarkan bahwa keberhasilan lahir dari disiplin dan ketekunan.
1: Finalis nomor 14, Devi Alifa Briliana, Pramuka.

0: Baik, dan kami silakan untuk Ken Zuliana dapat memberikan pertanyaan nomor 5.
1: Halo, selamat malam Mas Nehemia.
2: Halo Mbak, selamat malam.
1: Langsung saja ke pertanyaannya. Baik. Menurut Anda, apa makna sesungguhnya menjadi Mas Mbak Duta Wisata Cilacap di luar selempang, mahkota, dan gelar yang disandang?
2: Mas Nehemia, apakah sudah jelas pertanyaannya?
3: Sudah jelas.
2: Baik, waktu menjawab 1 menit dimulai ketika Mas Nehemia berbicara.
3: Baik, menurut saya, crown, selempang, bros, dan yang lainnya itu hanyalah simbol bagi kita Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026. Karena sesungguhnya yang dipakai adalah bagaimana cara kita bisa bertanggung jawab dan bagaimana kita bisa menerima amanah itu dari panitia kepada kita. Karena kita harus memberikan generasi-generasi muda di bawah kita untuk berani mengambil keputusan dan bisa menjadi teladan dan bisa menginspirasi banyak generasi-generasi muda yang ada di Kabupaten Cilacap. Karena menurut saya, Mas dan Mbak sesungguhnya bukan dilihat dari penampilan saja, tapi dilihat dari mana, bagaimana ia bisa menginspirasi banyak orang dan menjadi teladan untuk Cilacap. Terima kasih.
2: Berikan aplaus untuk finalis nomor 17, Mas Nehemia.
0: Dan yang terakhir, kami silakan kepada finalis nomor 20, Mbak Aurel.

0: Baik, dan kami silakan kepada Mas Nurholis untuk dapat memberikan pertanyaan nomor 3.
1: Oke, selamat malam finalis nomor 20.
2: Selamat malam, Mas.
1: Oke, pertanyaannya, apabila Anda menjadi Mas Mbak Cilacap 2026 dan hanya memiliki satu program kerja yang dapat direalisasikan, program apa yang akan Anda pilih untuk memberikan dampak terbesar bagi masyarakat?
3: Mbak Aurel, apakah sudah jelas pertanyaannya?
2: Sudah.
3: Baik, waktu menjawab 1 menit dimulai ketika Mbak Aurel berbicara.
2: Program yang saya pilih berbasis ecotourism and cultural education. Melalui program ini, fokus utama saya adalah mengedukasi masyarakat dan generasi muda untuk tidak hanya mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan, tetapi juga terus melestarikan kebudayaan lokal melalui konten digital yang dikemas secara kreatif, interaktif, dan multibahasa. Saya harap kita generasi muda dapat memajukan pariwisata Cilacap yang berkelanjutan. Terima kasih.
0: Baik, luar biasa Mas Arief. Semua betul. Finalis dengan lantang dan jelas lugas.
3: Iya.
0: Dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan spektakuler.
3: Karena tadi jawaban dari masing-masing finalis ini begitu luar biasa, sehingga kita rasa Dewan Juri semakin pusing nih ya. Aduh, kira-kira siapa yang bakal menjadi Mas dan Mbak Cilacap di tahun ini ya.
0: Betul Mas, tapi sebelum itu mungkin kita menyapa dulu supporter mereka kali ya.
3: Oke, boleh.
0: Masih semangat ternyata Mas.
3: Masih, ini meskipun sudah semakin malam ya Mbak Indri. Oke, dan saat ini Dewan Juri akan menuju ke ruangan khusus untuk melakukan rekap nilai. Dan nanti apabila Dewan Juri telah kembali, maka segera akan kita umumkan siapa yang berhak menyandang predikat Mas dan Mbak Cilacap 2026. Tadi kita sudah mendengarkan ada top 3, Mbak Indri.
0: Oke, mana pendukungnya Mas Bima?
3: Coba mana pendukungnya dari Mbak Asa?
0: Di belakang,
3: oh, di belakang.
0: Tim Horenya di belakang.
3: Iya. Ini supporternya Mbak Asa bawa banner nggak? Oh, nggak bawa. Kalau banner pecel lele bawa. Oh enggak juga, oh ya udah enggak apa-apa.
0: Atau ada lampu kelap-kelip atau apapun, boleh kali ditayangkan.
3: Ya. Oke, ternyata di belakang supporternya.
0: Iya, oke mungkin.

0: namanya Mas Nehemia.
1: Oh, di sini.
0: Ini teman-teman apanya nih? Sekolah atau teman mainnya atau teman apa?
1: Atau teman ngopi?
0: Teman nongki ya?
1: Teman kerja? Masa? Masa teman kerja?
0: Mungkin boleh yang mana suaranya? Mungkin ada yel-yel enggak?
1: Coba
0: jargon atau apa gitu?
1: Iya. Coba ada enggak?
0: Ada enggak?
1: Oh, enggak ada. Oke, enggak apa-apa.
0: Siapkan dulu ya, siapa tahu nanti kita tunjuk lagi.
1: Betul. Teman-teman jangan lupa berdoa ya supaya idola kalian bisa nanti menang. Oke?
0: Oke, kita ke sebelah kiri lagi nih, Mas. Mana pendukungnya Mbak Aurel? Wow, itu ada yang pakai bulu mata.
1: Iya.
0: Wow,
1: iya,
0: bulu mata sehari ini tuh loh, Mas.
1: Betul sekali. Ali Tsunami, ya ampun.
0: Oke, ada yel-yel katanya, Mas.
1: Coba.
0: Boleh, ada yang mau pandu nggak?
1: Yang mau pandu kita kasih mikrofon.
0: Yang mau pandu siapa? Biar kita kasih mikrofon.
1: Siapa? Namanya siapa yang mimpin yel-yel? Gavin, sini. Gavin, sini.
2: Ayo.
1: Yo, gak apa-apa dicari dulu di chat GPT teksnya. Boleh.
3: Satu, dua, tiga. Di sini.

0: 啦啦啦啦啦啦啦，
1: 哇，好嘞，
0: 下啦。

0: Luar biasa supporternya Aurel. Mbak Aurel nanti setelah apa acara ini bikin klub sepak bola bisa kali kayaknya ya. Ini udah ada basis supporternya ya. Luar biasa.
1: Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga semangatnya ya Bu. Suaranya juga nanti jangan-jangan pulang-pulang dari sini serak.
0: Betul. Dan ini yang terakhir, saya mau dengar suaranya supporter dari Mas Aziz. Oh, di belakang juga. Teman-teman yang di belakang tadi berarti dukungnya Mas Aziz sama Mbak Asa. Sudah berdoa.
1: Oke Mas, sebelum nanti momen yang lebih menegangkan lagi,
0: iya.
1: Kita akan berlanjut. Kita akan menyaksikan last vote dari tiga besar Mas dan Mbak Cilacap tahun 2025.
0: Dan inilah top 3 Mas dan Mbak Cilacap 2025 untuk terakhir kalinya berada di atas panggung dalam masa jabatannya. Berikan tepuk tangan yang meriah.
2: Nah, hai semuanya, aku Mas Aldi dan kita Mas Mbak Cilacap 2025.
0: Selamat nomor 19 Mas Aldi
1: dan finalis nomor 18 atas nama Mbak Permata.
3: Senang dan takut sih. Senangnya karena memang ini merupakan mimpi yang tentunya sudah saya usahakan semenjak karantina. Takutnya karena banyak pertanyaan yang mengganggu pikiran saya sendiri. Apakah saya mampu? Apakah saya bisa? Dan apakah saya betul-betul pantas untuk menjalani saya karantina?
4: Selama satu tahun kami belajar menjadi wajah yang baik untuk Kabupaten Cilacap, menjadi mata yang peduli akan sekitar, dan menjadi tangan yang ikut bergerak untuk daerah yang kami cintai. Di setiap langkah, kami menemukan pembelajaran sekaligus tantangan.
5: Saat mengikuti sidang tumpat yang penuh dengan rasa kekeluargaan, penuh rasa dengan gotong royong, di mana seluruh masyarakat berkumpul dan kita membaur dengan masyarakat dalam acara sidang tumpat.
6: Kami datang dengan latar belakang, mimpi, dan cerita yang berbeda. Namun, dipertemukan kembali dalam satu tujuan, memberikan kontribusi terbaik untuk Cilacap.
5: Rumah,
7: keluarga.
4: Setiap perjalanan pasti memiliki akhir. Namun, kami percaya pengabdian tidak pernah benar-benar selesai ketika masa jabatan itu berakhir.
6: Gelar akan kami serahkan, tapi rasa cinta kepada Cilacap akan selalu kami bawa kemanapun langkah kami pergi.
5: Saya Mas Aldi
7: dan saya Mbak Permata.
5: Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa.
0: Dan akan kami undang untuk dapat menuju ke panggung utama Wakil 2, Mas Mbak Cilacap 2025, Mas Andika Nurwahid dan Mbak Intan Ayu Aprilia.

Dan mari kita sambut Wakil 1 Masba Cilacap 2025, Mas Arya Angga Dipa dan Mbak Kila Ivana Adi Saputri.

Mari kita sambut Mas Mbak Cilacap 2025, Mas Aldi Nuari dan Mbak Ragil Putri Permata.

0: dedikasi dan perjuangannya selama satu tahun menjabat. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
1: Gimana Bapak Ibu di sebelah saya ini, ganteng banget nggak ya? Ganteng ya?
2: Iya.
1: Mas Aldi? Iya. Apa kabar hari ini?
3: Puji Tuhan, sehat, Mas.
1: Baik ya. Gimana rasanya ketika kembali hadir di panggung ini untuk terakhir kalinya?
3: Rasanya pada malam hari ini kami berdiri di panggung yang sama megahnya di satu tahun yang lalu. Pertama kali kami dinobatkan sebagai Mas dan Mbak Cilacap tahun 2025 dengan rasa bangga, dengan rasa penuh haru, dengan rasa penuh tekad dan penuh tanggung jawab.
1: Sekarang kalau dari Mbak Permata, apa kabar malam hari ini?
4: Baik, Mas.
1: Baik ya. Gimana perasaannya malam hari ini?
4: Penuh dengan haru ya. Karena ya satu tahun bukan waktu yang sebentar. Tentunya malam ini menjadi malam yang sangat istimewa untuk saya dan juga teman-teman saya selaku angkatan 2025.
1: Dan mungkin untuk sebagai panggung terakhir, barangkali dari Mas Aldi ataupun Mbak Permata ingin disampaikan, kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam warga Kabupaten Cilacap tercinta. Selamat malam kepada seluruh tamu undangan. Malam hari ini merupakan langkah terakhir kami angkatan 2025 berdiri di panggung yang sangat megah, ditonton oleh seluruh masyarakat Cilacap. Dan malam hari ini merupakan malam yang sangat bermakna bagi kami. Satu tahun perjalanan kami bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan yang penuh dengan suka, duka, canda, tawa, penuh dengan seluruh dukungan dari pemerintah Kabupaten Cilacap, dari paguyuban Mas Mbak Cilacap, dari keluarga besar, dari kami masing-masing, dan teman-teman kami Mas Mbak Cilacap tahun 2025 yang sudah mendampingi kami dengan sepenuh hati, membersamai kami melangkah bersama. Dan terima kasih kami juga ucapkan kepada keluarga besar paguyuban Mas Mbak Cilacap yang sudah mempercayai amanah yang sangat luar biasa kepada saya, terutama. Perjalanan satu tahun bukan perjalanan yang mudah, tapi saya percaya perjalanan satu tahun kemarin merupakan perjalanan yang penuh dengan pembelajaran, penuh dengan makna, dan penuh dengan apresiasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap. Pada malam hari ini saya juga izin menyerahkan tongkat estafet pengabdian saya sebagai Mas Cilacap tahun 2025 kepada seluruh finalis yang sudah masuk ke dalam jajaran top 3 maupun seluruh finalis Mas Mbak Cilacap tahun 2026 untuk melanjutkan perjalanan pengabdian dan seluruh tekad untuk memajukan Kabupaten Cilacap.
4: Satu tahun lalu, saya pernah mengatakan bahwa mau diulang 1000 kali pun, rasanya saya akan tetap memilih Mas Mbak Cilacap untuk menjadi bagian dari hidup saya. Dan pada malam hari ini, saya masih memegang pendapat yang sama. Satu tahun ini, kami tidak hanya mendapatkan pengalaman, tetapi juga pelajaran. Dan juga awal dari siapa saya di sini. Bagaimana saya berdiri malam hari ini adalah bagaimana Mas Mbak Cilacap memberikan dampak baik bagi saya. Saya belajar untuk menjadi warga Cilacap yang mau mencintai, mempelajari, dan melestarikan segala kekayaan yang ada di kota tercinta kita, Cilacap. Maka dari itu, dengan setulus hati, saya ucapkan terima kasih kepada para jajaran panitia yang telah menjadi sosok utama dalam kesuksesan malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman saya yang hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk orang tua. Terima kasih ibu, bapak yang selalu berada di kedua pundak saya. Kemudian terkhusus, terima kasih kepada keluarga kedua saya, Top 3 Mas Mbak Cilacap 2025. Kita telah melalui banyak perjalanan, suka hingga duka. Terima kasih telah menjadi salah satu alasan bagi saya untuk bertahan hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi keluarga kedua bagi saya. Kila, Intan, Mas Aldi, Mas Andika, dan Mas Arya. Saya harap kita dan Angkatan 2025 dapat terus bersama hingga selamanya. Live a life you will remember is one of my favorite quotes. So tonight, this place and these memories is gonna be a thing that I remember for my entire life. Thank you for giving me change to stand with all of you. Thank you for giving me chance to stand with Cilacap.
3: Saya Mas Aldi Noari.
4: Dan saya Mbak Permata. Kami pamit
3: undur diri. Terima kasih.
1: Sekali lagi boleh berikan aplaus tepuk tangan yang meriah untuk Top 3 Mas Mbak Cilacap 2025.

Dan ini dia Last Walk Top 3 Mas Mbak Cilacap untuk terakhir kalinya berada di atas panggung dalam masa jabatannya. Dan setelah ini kita akan segera mendengarkan siapakah Mas dan Mbak yang akan melanjutkan tugas untuk melanjutkan menjadi ikon dan menjadi sosok dan mendapatkan predikat Mas Mbak Cilacap 2026.

0: Semakin malam semakin dingin dan semakin menegangkan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah siap mendengar siapakah pemenangnya? Coba sebutkan nama yang menurut kalian akan menjadi Mas Mbak Cilacap 2026.
1: Wow, luar biasa. Ini ibu-ibu, bapak-bapaknya lebih semangat dari kita, Mas Arief.
0: Betul sekali. Dan Mbak Indri, ini Dewan Juri sudah kembali lagi ke singgasananya. Dan kita akan segera mengumumkan siapakah pemenang. Namun terlebih dahulu kita akan undang untuk bapak-ibu saksikan, ini dia parade tiga besar dan seluruh finalis Mas Mbak Cilacap tahun 2026.

0: kita akan mengetahui siapakah yang akan menjadi juara winner Mas Mbak Cilacap 2026. Kita akan umumkan terlebih dahulu juara atribut dan juga best supporter.
1: Dan untuk juara atribut yang pertama kategori Mas Mbak Cilacap Intelijensia, kami ucapkan selamat kepada Mas dan Mbak Cilacap Intelijensia. Jatuh kepada Mas Faiz dan Mbak Syafirah.

Dan tentunya Mazba Intelligentsia Cilacap 2026 berhak mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp400.000 dan juga mendapatkan buket bunga.

Selamat untuk Mas Faiz dan Mbak Syafira yang menyandang predikat Mas Mbak Cilacap Intelijensia 2026. Dan selanjutnya kita akan mengumumkan juara atribut untuk kategori Mas Mbak Cilacap Favorit 2026. Kami ucapkan selamat kepada Mas Putia dan Mbak Aurel.

favorit akan mendapatkan uang pembinaan dari pembaca sebesar 500.000 rupiah dan juga buket bunga.

0: Baik, terima kasih kepada Mas Ubay. Sekali lagi selamat untuk Mas Putia dan Mbak Aurel yang menyandang predikat Mas Mbak Cilacap Favorit 2026.
1: Dan selanjutnya adalah Mas Mbak Cilacap Berbakat 2026. Kami ucapkan selamat kepada Mas Bonis dan Mbak Asa. Dan kami silakan kepada Bayi Taluti Designer untuk dapat memberikan hadiah.

Dan selanjutnya, Mas Mbak Cilacap Ekonomi Kreatif, kami ucapkan selamat kepada Mas Rifki dan Mbak Fania.

Dan tentunya finalis berhak mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp400.000 dan juga buket bunga.

0: Dan selanjutnya kami akan mengumumkan juara atribut Mas dan Mbak Cilacap Kebudayaan 2026. Kami ucapkan selamat kepada Mas Investo dan Mbak Amanda sebagai Mas Mbak Cilacap Kebudayaan 2026.
1: Dan kami silakan kepada Indo Optical untuk dapat memberikan hadiah.

Dan untuk yang selanjutnya kita akan mengumumkan juara atribut kategori Mas Mbak Lingkungan. Kami ucapkan selamat kepada Mas Rizky dan Mbak Arsyah.

berkenan untuk Ken Zuliana dapat memberikan hadiah kepada Mas Mbak Cilacap Lingkungan 2026.

Dan finalis berhak mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp400.000 dan juga buket bunga.

Dan untuk yang selanjutnya kita akan mengumumkan juara atribut kategori yang terakhir, yaitu Mas Bacilacap Bahari 2026.

0: Mas Mbak Cilacap Bahari 2026, kami ucapkan selamat kepada Mas Ardan dan Mbak Keziana.
1: Dan kami silakan kepada founder Duta Pariwisata Indonesia, Bapak Iputu Andre Purnama Hindra SHMH, untuk dapat memberikan hadiah.

Dan tentunya finalis berhak mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp400.000 dan buket bunga.

0: juara atribut. Dan untuk selanjutnya kita akan mengumumkan best supporter atau pendukung terbaik dari finalis Masba Cilacap 2026.
1: Siapakah kira-kira supporter teramai, terbanyak, terheboh?
0: Dan kami ucapkan selamat kepada supporter dari finalis nomor 20. Final supporter dari Mbak Aurel.
1: Dan kami silakan kepada satu perwakilan untuk dapat naik ke atas panggung. Dan kami mengundang kepada Mas Lukman selaku ketua panitia untuk berkenan memberikan hadiah kepada best supporter.
0: Coba suara dari supporter Mbak Aurel, mana suaranya?
1: Silakan satu perwakilan.
0: Ini yang memiliki alis tsunami yang akan menerima hadiah, Mbak Indri. Ini dia.
1: Dengan alis badai tsunaminya ini.
0: Betul,
1: luar biasa.
0: Silakan, mari kakak.

0: jangan pergi dulu karena best supporter nih.
1: Ini yang bikin kita penasaran kenapa kakak pakai baju dari kertas kado.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, perkenalkan nama saya Mawan, adalah guru SMA Negeri 1 Cilacap Jaya. Di sini saya mendampingi itu anak kami, Kesiana, Aurelia, dan Devi. Dan saya malam ini memakai pakaian seperti ini adalah emas. Indonesia emas. Ya, untuk Cilacap bercahaya. Semoga untuk acara dus berikutnya lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
2: Pareng-pareng.
1: Nggih. Pak ngatos atos nggih. Nggih Pak dereaken kula ngatos atos nggih.
0: Sangat shining, shimmering, splendid.
1: Betul. Justru aku tuh malah ngebayangin Mbak Indri bagaimana sosok beliau ketika di sekolahan.
0: Kayaknya bakal beda banget sih mas.
1: Betul.
0: Gak yakin dengan penampilannya seperti itu.
1: Murid-murid yang tadinya ngantuk langsung melek terbelalak gini ya.
0: Pasti makan dong lagi. Nih sebelum kita akan semakin dekat dengan detik-detik pengumuman. Bukan detik-detik proklamasi ya mas.
1: Bukan dong.
0: Pengumuman siapakah yang akan menjadi winner dari Mas Mbak Cilacap 2026. Mungkin kita pengen cek sekali lagi ya. Mana pendukungnya seluruh finalis? Mana nih yang katanya best supporter? Apakah ini dari guru-guru Semanik semua? Wow! Jangan-jangan satu RT ya mas di bawah
1: bisa
0: semua.
1: Jadi betul betul betul
0: betul.
1: Oh, betul iya iya iya ya. Nanti kalau misalnya di rumah ada syukuran diundang kita ya.
0: Boleh ya,
1: diundang ya,
0: bener ya. Oke
1: oh ya ya oke.
0: Kayaknya ini beneran deh mas ngundang kita deh mas.
1: Kayaknya betul, nanti spam baca ikut semua ya. Ikut semua.
0: Kita ke rumahnya Aurel.
1: Betul, nanti lah tumpengan di sana ya.
0: Oke, sambil menunggu ini kita bisa melihat wajah-wajah tiga besar. Deg-degan mbak? Deg-degan? Masnya gimana masnya?
1: Masnya juga mukanya deg-degan kayak cowok mau ijab kabul itu loh.
0: Oh, Mas Arif udah pernah ya?
1: Iya. Oh, jadi sangat tegang, kenceng gitu rasanya ya.
0: Dan ini kalau di aku mah kayak mau ujian UTBK, Mas.
1: Ah, betul sekali kayak mau ujian ya. Dan nanti para finalis sudah siap untuk mendengarkan siapa pemenangnya? Mas dan juga Mbak, karena ini sudah hasil mutlak dari dewan juri dan tidak dapat diganggu gugat.
0: Dan menurutku ya mas, ini menurut pendapat aku pribadi,
1: yeah.
0: Seluruh finalis Mas Mbak Cilacap 2026 itu sangat luar biasa.
1: Betul.
0: Dengan segala kelebihannya masing-masing. Terbukti ya, tadi mereka dari speech, dari mereka karantina, mereka sudah benar-benar menunjukkan yang terbaik. Jadi aku yakin apapun hasilnya itu, itulah yang terbaik bagi kalian masing-masing.
1: Oke. Dan ini kita akan memasuki menit-menit akhir untuk mengumumkan siapakah pemenangnya. Dan itu besar harapan dari kami juga untuk teman-teman semua. Semoga tahun depan makin banyak peserta yang akan mengikuti pemilihan Mas Mbak Cilacap di 2027 ya. Ada yang mau ikut di tahun depan?
0: Ada yang ingin maju kompetisi di 2027?
1: Berada di panggung ini ada yang mau?
0: Ibu-ibunya yang mau mas.
1: Ibu-ibunya sudah tidak bisa.
0: Sulit
1: bu.
0: Ya ini sulit ya.
1: Kalau ibu-ibu nanti ikut Master Chef bu. Saya. Oke.
0: Okay. Oke mas, kita juga kan tadi kedatangan dari duta wisata daerah lain.
1: Betul. Ini yang hadir dari luar kota kami ucapkan saya selamat datang di Cilacap. Indri, kalau ke Cilacap apa kuliner yang harus dicobain Indri?
0: Asal nyong ya mas.
1: Iya.
0: Logat Cilacape aku iya. Mulai lagi mas.
1: Iya coba.
0: Asal nyong pasti berkecek.
1: Oke. Ini kalau ke Cilacap teman-teman yang dari luar kota harus mencicipi namanya mendoan.
0: Oh iya mendoan juga. Mendoan. Jangan lupa ke Teluk Penyu sambil nikmati mendoan dan es kelapa muda. Aduh itu
1: betul.
0: Enak banget gitu.
1: dan juga ada kerupuk tengiri, teman-teman. Sudah pernah makan?
0: Siapa yang udah pernah makan kerupuk tengiri dari duta wisata kota lain?
1: Belum pernah? Tenang, nanti beli sendiri ya.
0: Ya, nanti okay. Beli sendiri ya. Banyak toko lele di Cilacap, nanti beli sendiri ya.
1: Betul.
0: Jangan minta ke kita, mohon maaf ya, in this economy.
1: In this economy, betul okay, sekali.
0: Tapi ya. Jujur ya mas, ya. Kan aku itu sering bolak-balik Jakarta Cilacap ya.
1: Oke, okay, spelling Jakarta.
0: Iya, emang gue anak Jakarta. Yeah. Oke, okay, aku sering banget mengenalkan ke teman-teman aku itu kerupuk tengiri.
1: Kerupuk tengiri?
0: Iya, betul. Dan mereka selalu bilang enak banget ya.
1: Enak banget ya.
0: Mereka tuh selalu just tip ke aku.
1: Oh iya?
0: Kayaknya aku pulang, mereka just tip.
1: Pasti sih kayaknya.
0: Pasti, tapi aku dengan sadar diri ya. Aku membawakan dengan sukarela dan sekaligus memperkenalkan makanan Cilacap ke mereka semua.
1: Dan juga ini tuh teman-teman dari luar kota sekali lagi ya. Kerupuk tengiri dan mendoan salah satu kuliner yang bisa teman-teman coba. Kembali berada di Cilacap. Baik, tiba kita pada saat yang dinanti-nantikan. Kita akan segera mengumumkan. Mulai dari juara wakil 2, wakil 1, hingga top 3. Yang berhak mendapatkan predikat

0: Dan untuk yang pertama kita akan mengumumkan harapan 2. Mas Mbak Cilacap 2026, kami ucapkan selamat kepada Mas Putia dan Mbak Devi.
1: Dan kami silakan kepada Yamaha Motor untuk dapat memberikan hadiah.

Finalis berhak mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp600.000 dan juga buket bunga.

Dan kini tibalah kita akan segera mengetahui siapa Wakil 2, Wakil 1, dan Mas Mbak Cilacap 2026 di jajaran top 3 ataupun 3 finalis yang tadi sudah berhak memasuki ataupun terlibat di 3 besar Mas Mbak Cilacap 2026. Sudah siap semuanya? Dan kami akan umumkan Mas Mbak Cilacap 2026 Wakil 2. Kami ucapkan selamat kepada Mas Nehemia dan Mbak Asa.

Finalis berhak mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp1.500.000, buket bunga, goodie bag by OMG Cosmetics,

dua finalis antara Mas dan juga Mbak yang akan memperebutkan siapakah the next Mas dan Mbak Cilacap 2026. Untuk finalis tersisa boleh maju ke depan dan saling berhadapan.

Tersisa dua pasang finalis yang akan memperebutkan gelar tertinggi sebagai Masba Cilacap 2026. Dan akan kita undang Masba Cilacap tahun 2025.

Segera kita akan mengetahui siapa yang berhak menyandang predikat sebagai Masba Cilacap 2026. Dan kami ucapkan selamat kepada

0: baik dan kami silakan kepada mohon berkenan Kepala Disparpora Kabupaten Cilacap untuk dapat memberikan hadiah kepada Wakil 1 Masba Cilacap tahun 2026.
1: Dan yang menyandang gelar sebagai Masba Cilacap 2026 Wakil 1, Mas Aziz dan Mbak Aurel.

Wakil 1 Masba Cilacap tahun 2026 mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp1.750.000, buket bunga dan

0: Dan kami ucapkan selamat kepada Wakil 1 Mas Bacilacap tahun 2026. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama Crowning Moment.
1: Yes. Yang akan diberikan kepada Wakil 1 dan Wakil 2 Mas Bacilacap 2026. Kami undang untuk naik ke atas panggung.

pagi kita akan menyaksikan crowning moment untuk wakil 1 dan wakil 2 Mas Mbak Cilacap tahun 2026 dari wakil 1 dan wakil 2 Mas Mbak Cilacap 2025.

Dan selanjutnya, pemberian hadiah kepada juara Mazba Cilacap tahun 2026, mohon berkenan kepada penjabat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap berkenan untuk dapat memberikan hadiah.

Mbah Cilacap tahun 2026 mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp2.000.000, paket perawatan gigi di Provelia Dental Clinic senilai Rp3.000.000, buket bunga by Pambaca X Pintaro Aksesoris, goodie bag by OMG Cosmetic, glasses by Indo Optical dengan total hadiah senilai Rp7.000.000.

disaksikan oleh seluruh hadirin, yaitu crowning moment kepada juara Masba Cilacap tahun 2026 dari Masba Cilacap tahun 2025.

Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Bima dan Mbak Alula. Yang tak keluar sebagai pemenang dan berhasil menyandang predikat sebagai Mas Bacilacap 2026.

Sama, untuk yang pertama kami mengundang jajaran Forkopimda Kabupaten Cilacap untuk dapat berkenan menuju ke atas panggung untuk berfoto bersama seluruh finalis. Kami persilahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan untuk jajaran Forkopimda Kabupaten Cilacap untuk dapat naik ke atas panggung untuk berfoto bersama dengan finalis. Kami persilahkan.

0: 26.
1: Dan tentu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran pejabat Kabupaten Cilacap atas kehadiran dan dukungan untuk seluruh finalis Mas Mbak Cilacap 2026.

Duta Pariwisata Indonesia 2025 dan runner up Duta Pariwisata Indonesia 2025 dilanjutkan bersama dengan Bapak I Putu Andre Purnama Hendra untuk dapat mempersiapkan diri menuju ke panggung acara.

0: Pada Ibu Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Ibu Anissa Fabriana SH MSI, dan seluruh pejabat di Kabupaten Cilacap.
1: Untuk selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Iputu Andre Purnama Hendra SH MH untuk dapat berfoto bersama dengan seluruh finalis. Diikuti oleh Mas Andika Nurwahid dan Mbak Anas

Dan setelah ini kami mengundang segenap tamu-tamu kehormatan yang datang dari luar kota. Mas Mbak, kemudian Kakang Bekayu. Untuk yang pertama, Mas Mbak Jawa Tengah terlebih dahulu kami persilahkan. Setelah itu baru teman-teman yang datang dari luar kota.

0: Baik, berikutnya kami mengundang kepada Mas Nurholis dan Mas Mbak Jawa Tengah untuk dapat bergabung bersama untuk melangsungkan dokumentasi.
1: Setelah itu dilanjutkan Dewan Juri. Kelima Dewan Juri dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu.

Terima kasih kepada Dewan Juri. Selanjutnya kami mengundang teman-teman yang hadir dari luar kota. Kami persilahkan untuk bersama-sama terlebih dahulu. Satu, oke, baik. Untuk yang pertama dimulai dari Mas Mbak Kebumen, dipersilakan.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Subening Embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali kegiatan pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan jalan yang lurus pada kita yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tema yang berjudul pentingnya menjaga lingkungan dalam Islam. Islam merupakan agama yang menyuruh kita untuk peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya peduli terhadap diri sendiri, tetapi kita juga harus peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan merawat, menjaga, dan melestarikan lingkungan kita. Allah mencintai hambanya yang menjaga kebersihan lingkungannya, karena kebersihan lingkungan itu adalah sebagian dari iman. Sebagai manusia akan terjadi tiga buah interaksi, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan yang terakhir hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Hubungan manusia dengan Tuhan misalnya saat kita beribadah, yaitu contohnya adalah melakukan sholat. Hubungan manusia dengan manusia lainnya misalnya saat kita berkomunikasi atau saling membantu dengan teman atau kerabat. Dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan, salah satu contohnya adalah bagaimana kita merawat, menjaga, serta melestarikan lingkungan. Selain untuk beribadah kepada Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam arti ayat di atas, manusia diciptakan Allah adalah sebagai khalifah di bumi ini. Sebagai khalifah, manusia bertugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara alam untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya. Islam mengajarkan agar manusia selalu menjaga lingkungannya. Alam adalah tempat kita hidup, maka sudah sepatutnya kita berkewajiban untuk memelihara, merawat, serta memanfaatkan dengan baik. Bumi sebagai tempat tinggal manusia dan semua makhluk lainnya sudah dijanjikan oleh Allah dengan segala rahmatnya. Sungai, gunung, laut, bukit, lembah, dan lain-lainnya diciptakan Allah adalah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan baik oleh manusia dan bukan untuk dirusak. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 40, dia Allah menjelaskan bahwa larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi, yang artinya di dalam surat Ar-Rum ayat 42, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pada pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebagian manusia yang serakah dan merusak alam demi kepentingan pribadi atau kelompoknya tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dihasilkan dengan mengeksploitasi alam tersebut. Misalnya, hutan yang tadinya lebat kemudian terjadi penerbangan liar untuk mengambil kayu-kayunya. maka dampak yang akan terjadi adalah hutan tersebut akan menjadi gundul dan bisa menyebabkan longsor atau banjir yang dapat merugikan manusia itu sendiri dan makhluk lainnya. Selain itu, contoh lain misalnya mencari ikan dengan menggunakan bom atau pukat harimau. Hasil yang didapat dengan cara tersebut memang banyak, tetapi dampak kerugian yang dihasilkan juga banyak. Banyak terumbu karang yang rusak sehingga ekosistemnya lama-kelamaan akan menjadi punah. Walaupun manusia sebagai khalifah yang diberi kuasa untuk mengelola dan memanfaatkan alam, perlu diketahui bahwa kedudukan manusia dan alam adalah setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menjaga, menghargai, dan memanfaatkan alam dengan baik. Dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu diantaranya melakukan reboisasi pada hutan yang gundul, membersihkan lingkungan sekitar, dan tidak membuang sampah sembarangan. Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai manusia yang diberi akal dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memanfaatkan dan mengelola alam dengan baik dan bijaksana. Kita juga harus menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya dengan baik. Tidak mengeksploitasi dan merusak alam secara berlebihan, karena semua itu akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Alam harus terjaga keseimbangannya supaya dapat diwariskan ke anak dan cucu kita nanti. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tema yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf dan semoga bermanfaat. Saya Juwagir dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Pemprov Jateng buka akses pasar produk petani Cilacap ke sektor perhotelan. Radar SBN Cilacap resmi beroperasi pacu sektor maritim dan industri.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperluas pasar bagi produk petani dan pelaku UMKM di Kabupaten Cilacap. Salah satunya dengan mempertemukan produsen dengan pelaku usaha perhotelan melalui kegiatan temu usaha pola kemitraan. Kepala Bidang Kerjasama Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Bayu Sasongko, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kerjasama pemasaran produk lokal. Sebanyak 80 peserta dari Kabupaten Cilacap mengikuti kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut. Berbagai produk unggulan dipamerkan, mulai dari kopi, sale pisang, bir peletok, hingga produk olahan hasil pertanian lainnya. Menurut Bayu, kemitraan dengan sektor perhotelan diharapkan dapat membuka peluang pasar baru sekaligus meningkatkan nilai jual produk lokal. Selain membuka akses pemasaran, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus menjalankan berbagai program untuk mendukung petani, mulai dari bantuan benih, pupuk, sarana pasca panen, hingga pengembangan petani milenial. Sementara itu, terkait peluang ekspor, Bayu menilai pasar luar negeri masih terbuka. Namun, pemerintah saat ini tetap memprioritaskan penguatan pasar dalam negeri karena persyaratan ekspor dinilai lebih kompleks. Bayu menambahkan, kualitas produk UMKM dan petani di Cilacap terus mengalami peningkatan. Selain kemasan yang semakin baik, sebagian produk juga telah memiliki izin edar dan sertifikat halal hingga dinilai semakin siap bersaing di pasar yang lebih luas.
1: Betul, ya. Jadi ini sebagai momentum awal lah, ya. Momentum awal bagi kami, kami sebagai fasilitator mempertemukan antara petani UMKM dengan pihak perhotelan. Dan ini nantinya kita akan kita akan tindak lanjuti produk-produknya banyak sekali. Nanti kita juga ada kegiatan untuk pameran, ya, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Ya, nantinya kita bisa bawa ini produk agar bisa dikenal lebih jauh oleh masyarakat. Jadi gini, pemasaran itu bisa dalam negeri maupun luar negeri, mana-mana yang nantinya lebih menguntungkan. Karena memang untuk pasar ekspor kita terbuka luas, tetapi memang ini untuk prosesnya juga agak panjang. Jadi untuk apa itu teman-teman petani, kalau umpamanya di dalam negeri memang ada pasarnya, kita maksimalkan dulu untuk pasar dalam negeri. Ekspor itu nanti pilihan kedua seperti itu. Karena memang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan ini banyak, dan petani juga belum tentu bisa memenuhi itu. Kebanyakan untuk produk ini kan baru PIRT. Kemudian kalau umpamanya ekspor, biasanya dibutuhkan sampai HACCP dan sebagainya. Dan tentunya ini juga harga, apa biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Ya, jadi selain kontinuitas, juga memang ada juga terkait dengan kualitas. Kualitas dan kontinuitas ini yang menjadi syarat utama. Dua-duanya ini harus saling mendukung. Barangnya ada dan barangnya juga harus baik begitu.
2: Melihat dari kegiatan hari ini, Pak, gimana, Pak, kondisi petani maupun pelaku UMKM di Cilacap, Pak?
1: Secara umum baik, ya. Ini teman-teman petani ini sudah bisa membuat produk hasil dari pertanian, ya, dan packagingnya juga sudah bagus-bagus, kemudian izinnya juga sudah ada, ini ada yang sudah sampai halal. Yalah, ini bagi kami ini suatu yang luar biasa, dan kedepannya ini perlu ditingkatkan dan perlu kita promosikan.
3: Lintas Bercahaya.
0: Tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Cilacap mencapai sekitar 158 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan melalui berbagai program bersama Samsat. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Cilacap, Luhur Satrio Muhsin, mengatakan, meski kewenangan pemungutan pajak kendaraan berada di Samsat, Bapenda tetap berkepentingan karena daerah memperoleh bagi hasil dari opsen PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Untuk menekan angka tunggakan, pemerintah menjalankan program Gadis Pantura atau Gerakan Disiplin untuk Pembayaran Pajak untuk Rakyat. Melalui program tersebut, petugas gabungan dari Samsat dan Satpol PP melakukan penyisiran terhadap wajib pajak yang menunggak, baik di instansi pemerintah, BUMN maupun BUMD. Selain itu, Bapenda juga memanfaatkan aplikasi Sengkuyung. Melalui aplikasi tersebut, setiap desa memiliki operator yang bertugas memantau data penunggak pajak secara langsung, sehingga perangkat desa dapat membantu melakukan verifikasi sekaligus mendorong masyarakat segera melunasi kewajibannya. Upaya lain dilakukan melalui kampanye Bangga Berplat R yang mengajak masyarakat lebih disiplin membayar pajak kendaraan disertai operasi gabungan di jalan bersama aparat kepolisian. Meski berbagai langkah telah dilakukan, realisasi penerimaan pajak kendaraan hingga pertengahan tahun masih belum sesuai target. Dari target absen PKB sebesar 100 miliar rupiah, realisasinya baru mencapai sekitar 42%. Sementara target absen BBNKB sekitar 76 miliar rupiah baru terrealisasi sekitar 36%. Bapenda Cilacap menilai rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih menjadi tantangan utama. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum optimis target penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat tercapai hingga akhir tahun.
4: Sebenarnya terkait dengan itu memang betul data yang ada untuk di Cilacap tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor itu sekitar 158 miliar. Nah, terkait dengan itu kita mitra bersama dengan Samsat. Kalau berbicara kewenangan, itu ada di Samsat. Namun karena kita juga mendapatkan opsi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, maka kita bermitra bagaimana untuk meningkatkan pendapatan dari sektor itu. Teman-teman di jajaran perangkat desa dan lain sebagainya, yang memang kita minta bantuannya untuk menarik pajak-pajak yang memang masih belum pada dibayarkan. Ya, kalau untuk opsen pajak kendaraan bermotor kita targetnya 100 miliar dan sampai dengan saat ini sudah masuk 42%. Kemudian untuk opsen PPNKB itu sekitar 76 miliar dan sudah masuk sekitar 36% kurang lebihnya seperti itu. Kalau sampai akhir tahun agak pesimis juga ya, agak pesimis karena memang ternyata masih banyak warga yang belum mempunyai kesadaran penuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau sanksi itu Samsat itu, iya.
3: Lintas Bercahaya.
0: Satuan Reserse Narkoba Polresta Cilacap berhasil mengungkap kasus peredaran obat-obatan berbahaya di wilayah Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap pada Rabu 1 Juli 2026. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial T, 37 tahun, yang diduga berperan sebagai pengedar, beserta barang bukti sebanyak 415 butir obat-obatan berbahaya. Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan adanya aktivitas peredaran obat-obatan berbahaya di wilayah Sidareja. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satres Narkoba Polresta Cilacap melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil menangkap tersangka saat berada di lokasi. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas menemukan ratusan butir obat-obatan berbahaya yang diduga siap diedarkan. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galis Cahyo mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil tindak lanjut atas informasi yang disampaikan masyarakat serta komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran obat-obatan berbahaya di Kabupaten Cilacap. Selain obat-obatan berbahaya, petugas turut mengamankan barang bukti lain berupa uang tunai hasil penjualan, telepon genggam, sepeda motor, serta sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran obat-obatan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh obat-obatan tersebut dari seorang berinisial AC di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Sebagian obat dikonsumsi sendiri, sedangkan sisanya diedarkan di wilayah Kecamatan Sidareja dengan harga bervariasi sesuai jenis obat. Tersangka kini diamankan di Mapolresta Cilacap untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ibda Galih menegaskan bahwa Polresta Cilacap akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap segala bentuk peredaran obat-obatan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.
3: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali disampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih dan masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG secara resmi mengoperasikan fasilitas radar cuaca SPN terbaru yang berlokasi di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap pada Rabu 8 Juli 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai momentum krusial dalam memperkuat jaringan observasi cuaca nasional, khususnya di sepanjang pesisir selatan Jawa Tengah, demi mendeteksi cuaca ekstrim secara real-time, sekaligus meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi. Kepala BMKG Republik Indonesia, Tengku Faisal Fatani, mengungkapkan bahwa penempatan teknologi radar di Cilacap ini memegang peranan vital dalam memperluas jangkauan pengamatan cuaca nasional. Kehadiran radar ini akan mempermudah pemantauan detail terhadap pertumbuhan awan konvektif yang kerap memicu badai. Faisal menegaskan bahwa sistem teranyar ini untuk memantau potensi pertumbuhan awan konvektif secara lebih mendalam, sehingga informasi cuaca dan peringatan dini dapat tersampaikan ke masyarakat dengan lebih cepat, akurat, serta dalam bahasa yang mudah dipahami. Berikut keterangan langsung dari Kepala BMKG Republik Indonesia, Tengku Faisal Fatani.
5: Jangkauan radar cuaca di Indonesia, karena kita memiliki total 45 radar cuaca dari 75 yang kita butuhkan, dan perlahan kita akan mencukupi coverage area di Indonesia. Untuk SPN radar, ini adalah yang pertama kali diresmikan, selebihnya ada 4 lagi yang sedang dalam proses pembangunan, dan harapannya kenapa dipasang di Cilacap, ini karena daerah ini adalah sangat strategis, berada di sisi selatan dari Pulau Jawa, ada langsung ke Samudra India, yang nantinya radar cuaca ini dapat dimanfaatkan untuk memantau potensi hujan, curah hujannya, kemudian juga untuk potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di daerah Cilacap dan sekitarnya. Di samping untuk keperluan tersebut juga digunakan untuk kepentingan dari keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, dan juga digunakan sebagai bahan bagi BMKG penyelidikan ini pemerintah Kabupaten Cilacap dalam sektor pertanian, dalam sektor sumber daya air, dan juga energi, sehingga kehidupan masyarakat di daerah Cilacap dan sekitarnya akan berjalan dengan lebih baik karena negara hadir.
0: Dari sisi pengembangan infrastruktur, PLT Direktur Instrumentasi dan Kalibrasi BMKG Hartono memaparkan bahwa proyek di Jeruk Legi ini merupakan wujud nyata dari kemitraan strategis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis. Cilacap sendiri menjadi salah satu dari 5 titik beruntung yang mendapatkan alokasi radar cuaca generasi baru ini. Hartono merinci bahwa 4 unit radar dengan spesifikasi S-band ditanam di lokasi-lokasi strategis seperti Cilacap, Natuna, Tanjung Pinang, dan Saum Laki. Sementara, satu unit radar berjenis C-band difungsikan untuk mengawal wilayah Tangerang. Penambahan ini mendongkrak jumlah radar cuaca yang dimiliki BMKG menjadi 45 unit dari total kebutuhan ideal di seluruh Indonesia yang mencapai 75 unit. Penambahan jaringan radar baru ini diyakini mampu memperluas ruang pantau atmosfer secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan informasi meteorologi di berbagai wilayah Indonesia secara bertahap.
3: Lintas Bercahaya.
0: Kehadiran radar cuaca S-band generasi terbaru di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap disambut dengan optimis tinggi oleh jajaran pemerintah daerah dan legislatif. PLT Bupati Cilacap Amia Malia Fatmasurya mengungkapkan bahwa bentang wilayah Cilacap yang sangat bervariasi mulai dari garis pantai yang panjang, pelabuhan, kawasan industri vital, area persawahan hingga perbukitan membuat wilayah ini sangat rentan terhadap perubahan cuaca mendadak. Menurutnya, inovasi teknologi ini tidak sekedar menopang kelancaran aktivitas pelayaran, tetapi juga menjelma sebagai instrumen krusial dalam rantai mitigasi bencana hidrometeorologi. Sebagai instrumen teknologi tinggi, radar cuaca bekerja menandai atmosfer secara real-time untuk menyajikan data akurat mengenai pergerakan awan, prediksi curah hujan, hingga dinamika angin. Data yang dihasilkan oleh radar cuaca SBN dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor produktif yang sensitif terhadap perubahan cuaca, mulai dari rute penerbangan, aktivitas pelayaran komersial, luasan lahan pertanian, kelautan, perikanan, hingga kelancaran operasional kawasan industri vital di pesisir Cilacap. Berikut pernyataan dari PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya.
6: Kami berharap sekali kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Cilacap dan pemerintah pusat dapat terus terjalin, dan dengan hadirnya badan cuaca ini bisa memitigasi lebih dini potensi bencana hidrometeorologi basah yang tadi sudah disampaikan, dan juga saya berharap sekali apabila pemerintah pusat mengetahui bahwa di Cilacap sudah ada radar cuaca yang speknya cukup tinggi, bisa kembali mengupayakan untuk pembukaan penerbangan ke Kabupaten Cilacap dan juga pelabuhan Tanjung Pinang Kabupaten Cilacap untuk menjadi pelabuhan internasional terbuka umum, tidak hanya pelabuhan curah, karena dengan adanya radar ini juga dapat menunjang sarana transportasi udara dan laut.
0: Sudut pandang positif juga dikemukakan oleh anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah David Ishak Aryadi. Ia menyatakan bahwa pengadaan alat canggih ini merupakan bentuk investasi strategis yang luar biasa untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. Pembangunan radar cuaca SBN Cilacap ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pemantauan cuaca di wilayah Cilacap dan sekitarnya, serta mendukung layanan meteorologi di seluruh wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Berikut keterangan dari anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, David Ishak Aryadi.
7: Kehadiran fasilitas ini merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memperkuat sistem observasi meteorologi modern sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi cuaca kepada masyarakat. Oleh karena itu, informasi cuaca yang cepat, presisi dan mudah diakses menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Radar cuaca Cilacap bukan sekedar bangunan atau perangkat teknologi. Radar ini merupakan investasi strategis. Investasi strategis negara dalam melindungi keselamatan masyarakat. Manfaatnya akan sangat luas, antara lain meningkatkan akurasi perakiraan cuaca dan peringatan dini, mendukung keselamatan pelayaran dan nelayan di Samudra Hindia, memperkuat keselamatan transportasi udara, membantu mitigasi bencana hidrometeorologi, mendukung sektor pertanian agar lebih adaptif terhadap perubahan cuaca.
0: Kini, dengan beroperasinya radar cuaca SBN di Kecamatan Jeruk Legi, wilayah selatan Jawa Tengah memiliki benteng pengamat atmosfer yang jauh lebih solid. BMKG turut menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas berharga ini demi mewujudkan masyarakat yang tangguh, aman, dan sejahtera di tengah tantangan perubahan iklim.
3: Lintas Bercahaya.
0: Suasana desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap mendadak pecah oleh riuh kegembiraan ribuan warga. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ritual tahunan memetri bumi yang digelar dalam rangka menyambut bulan syura kali ini berlangsung jauh lebih spektakuler dengan balutan kirab budaya hingga kehadiran komedian digital yang tengah naik daun. Tradisi yang diselenggarakan pada Senin 6 Juli 2026 tersebut menjadi panggung ruang syukur kolektif atas limpahan rezeki dan berkah agraria selama setahun terakhir. Yang menarik, panitia menyajikan terobosan baru berupa karnaval kirab gunungan hasil bumi, sebanyak 5 gunungan raksasa yang berselimut aneka sayur-mayur, serta buah-buahan segar diarak meriah dari balai desa, menuju kediaman kepala dinas setempat sebelum akhirnya menjadi rebutan warga yang antusias saling ngalap berkah. Kepala Seksi Pelayanan Desa Karangtawang Sarman membenarkan bahwa format acara tahun ini sengaja dikemas lebih atraktif dan masif demi memompa semangat kebersamaan warga. Tak hanya mengandalkan hiburan modern, nuansa sakral dan pelestarian adat tetap terjaga kental, seni tradisional kuda kepang Tanggul Angin Pantai Selatan tampil memukau dan berhasil mencuri perhatian penonton. Sebagai pemungkas malam, panggung budaya diisi oleh pertunjukan wayang kulit yang menghadirkan dalang muda berbakat asal Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan, Kidalang, Yogi Aditya.
8: Desa Karangtawang beserta warga masyarakat mengatakan tasyakuran bumi ya, kirab hasil bumi keliling Desa Karangtawang sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Desa Karangtawang atas limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rangkaiannya pagi hari kirab sampai jam 12-an dilanjutkan dengan pertunjukan epik dan juga ruwat wayang, wayang ruwat, penampilan wayang ruwat sampai jam 16-an lah, jam 4 sore dilanjutkan kita ada kenduren tasyakuran di rumahnya Pak Kades seluruh warga apa namanya lembaga desa, dilanjutkan dengan ini malamnya wayangan begitu semalam suntuk dengan Mas Yogi.
0: Melalui kemasan meteri bumi yang megah namun tetap syarat makna ini, pemerintah Desa Karangtawang berharap nilai-nilai luhur dari nenek moyang dapat terus hidup di sanubari generasi muda sekaligus menjadi ruang perekat sosial pasca panen.
3: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semua ono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
4: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjut na sekolah nang endi ya pak?
1: Jajal takon bocahe bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
0: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.